0: Still from the best radio station in town, Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Backstreet Boys, Shape of My Heart.
1: Oi!
0: Looking back all the things I've done.
1: Apa sih yang udah lo perbuat apa?
0: Beramal.
1: Langsung gak jadi pahala, lo sebut sih.
0: Gimana ria sih, ya, ternyata barusan ya. Ria barusan di gue nih.
1: Enak so, gak?
0: Mikirkan gue, ria, aneka ria.
1: Ria busana.
0: Aduh, lagi mikir lagi. Taman ria.
1: Selamat pagi, good
0: friend. Selamat pagi. Solaria. Nyarikan lo.
1: Riang.
0: Gembira. Lo atur. Aduh. Seru banget nih, udah live di TikToknya Delta FM.
1: Iya, seperti biasa ya, Hendrik datang dengan Upin Ipin Universe-nya.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Dia menyapa semua orang yang ada di ruangan siarannya Delta FM dengan
0: bener.
1: Nama-nama Upin Ipin-nya dia.
0: Universe-universe yang ada
1: universe
0: di Upin Ipin.
1: Benar,
0: Tadika Mesra hadir di sini.
1: Betul.
0: Shout out dulu ah untuk Mas Hendro, selamat pagi. Ini seperti biasa, Hendro Mr. Paijo Marcel, si Banting Ternak.
1: Mm-mm.
0: Mau antar anak sekolah. Katanya di daerah Meruya Selatan Joglo Pos Pengumben Permata Hijau ramai lancar. Mm-hmm. Ada tersendat di traffic light yang dilalui.
1: Yeah.
0: Mau salam buat anak-anak lancar sekolahnya. Hari ini bawa panci sama sendok, ada pelajaran seni musik.
1: Oh, gitu.
0: Oh ini apa namanya? Stomp.
1: Yeah.
0: Stomping ya.
1: Ih, seru.
0: Bawa panci yang buat masak di rumah. Salam untuk pendengar Delta FM, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam buat Kak Danarka Ovi, semangat siaran sampai tuntas, sukses dan sehat selalu. Delta FM untuk teman yang terus bergerak.
1: Ini
0: terima
1: juga
0: kasih.
1: Ada Mas Ian juga nih menyapa, katanya seneng deh ada suaranya Mbak Ovi lagi dari Medan. Kondisi Medan katanya masih berkabut, kirain mendung, rupanya asap kahutla masih menyergap kota Medan katanya.
0: Aduh.
1: Mau request lagunya Hey Tunggu Dulu dari Ran featuring Salma Salsabil katanya.
0: Yes. Boleh,
1: buat
0: boleh.
1: Mbak Ovi jangan ngilang-ngilang terus ya.
0: Iya. Ini kayak gitulah good friend.
1: Iya, terus juga ada ada Dendi juga di sini.
0: Morning Dendi.
1: Morning Kak Ovi, jangan lupa requestan aku. Jadi dia requestnya lagunya The Cranberries yang Zombie.
0: Oh, asale sokotelo.
1: Jangan. Tapi dia ngasih notes.
0: Apa?
1: Lu diem ya, itu lagu bapak gue.
0: Zombie asal seketelo na na ojo guyu mas
1: ojo ngono. Gue tahu itu lagu bapak gue.
0: na
1: itu biasanya ada di Bisantoso menuju ke Jogja gue. Eh, by the way, ini Dendi lanjut lagi katanya mau request
0: di Santoso. Lu stop di situ kata gue.
1: Ya emang iyo.
0: Rosalia.
1: Ayam mor.
0: Lanjut.
1: Ini katanya zombinya yang Cranberries ya, jangan yang Dewi Persik.
0: Aduh.
1: Zombie.
0: Gue gak bisa dapet.
1: Gue tau kan. Tapi lu tau videonya dong. Aldi Tayer keren banget, paling keren sejagat raya main gitar. Best.
0: Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada Marisa juga nih, Ovi akhirnya kembali.
1: Yeay.
0: Kasian Denner kemarin sendiri kesepian. Mau kirim salam buat teman gue Yonita yang semangat pagi untuk aktivitas pagi ini. Mau dengerin lagunya Bernadia yang untungnya.
1: Lo boleh gak kasih semangat di nada itu?
0: Kemarin ada Bernadia di sebelah.
1: Oh iya.
0: Madel-madel semua kayak si Gaby, ya Allah.
1: Kenapa?
0: Rolan rambut dia. Gaby ada yang lebih panjang lagi rolan rambutnya. Mau ada Bernadia kak. Gak mas semangat anak-anak itu.
1: Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di TikTok live kita.
0: Yes.
1: Ada Tommy juga nih, pagi Danar Ovi.
0: Good morning.
1: Ada Kevin.
0: Tommy. Hai Kevin.
1: Pagi Mas
0: Nyender.
1: Danar akhirnya temennya balik lagi. Lupa lagi namanya siapa. Diam gak lo Kevin.
0: Kita kenalan dulu yuk.
1: Iya.
0: Ayo kak silakan. Perkenalkan diri namanya siapa.
1: Pak. Aku kompak. Beda ya. Hai, aku Ovi Kevin, salam kenal. Lamnal ya.
0: Eh, Vi, tadi kan kita sempat ngebahas tentang kemarin Winnie
1: Paman
0: the Pooh
1: datang.
0: Tuh, bukan
1: oh,
0: dong.
1: Huh?
0: Kan gue mikir jadinya, Vi ya.
1: Kemarin
0: itu Winnie the Pooh berusia 100 tahun.
1: Happy birthday, Winnie.
0: A decade loh, Vi.
1: Iya.
0: A decade.
1: Enggak dong.
0: Decade itu 10. 100 tahun berapa?
1: 10 decade. Gampang kan?
0: 10 times decade. Gak pakai 100 ah? Santuri. Iya benar. Iya benar. Iya ya.
1: Iya sahabat benar.
0: Iya ya.
1: Sahabat dia.
0: Ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini tuh, adik gue termasuk orang yang suka banget Winnie the Pooh. Gue kemarin share ini ke Ovi karena memang gue tahu Ovi tuh segitu sukanya dengan Winnie the Pooh. Enggak, pertanyaannya apakah memang karena lo nonton di masa-masa itu adalah kayak Disney Club yang ada di Indosiar?
1: Tentu tidak, enggak masuk ke rumah. Hah? Gue. Enggak, Disney terlalu inilah.
0: Ya kan dulu ada Disney Club di Indosiar pagi-pagi.
1: Oh iya sih. Iya, ya tapi enggak sih.
0: Oh enggak. Terus gimana ceritanya lo bisa mengenal sosok Winnie the Pooh?
1: Jadi dulu nyokap gue tuh kan kerja.
0: Nah, yang suka bawa ajakin lo makan sushi itu kan?
1: Iya. Jadi nyokap gue tuh dulu.
0: Hai Tante Rita, selamat pagi.
1: Dulu tuh kalau misalnya pas lagi zaman-zaman kecil gitu ya, sebuah bedtime story yang dihadirkan untuk gue si anak perempuan satu-satunya ini, itu tuh pasti berkaitan dengan Winnie the Pooh. Jadi ada buku Winnie the Pooh-nya, dibacain ceritanya. Okay. Sama, gue tuh selalu dibeliin, kalau sekarang mah namanya apa ya? Naon ya, DVD namanya kalau sekarang.
0: DVD?
1: Iya, kalau dulu tuh bilangnya apa sih?
0: Laserdisc. Setahu gue kan gini, Laserdisc itu tuh setahu gue, correct me if I'm wrong ya, setahu gue Laserdisc tuh udah isinya tuh buat karaokean doang.
1: Enggak, ada kok film-film.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oh,
1: nah, sorry. Pokoknya adalah gue gak ngerti ya, video pada masa 90-an pokoknya dibeliin lah itu Winnie the Pooh.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kayak mungkin karena ceritanya itu diceritakan sambil dibacain gitu kan sama nyokap gue. Sambil juga kalau nyokap gue pergi lagi enggak ada di rumah, lagi kerja, gue yang ngerasa kesepian atau apa, gue bisa nonton dari videonya.
0: Oh, gemas.
1: Gitu. Walaupun episode-nya diulang-ulang mulu kan karena videonya ya itu-itu aja, tapi gue happy banget. Gue senang banget sama Winnie the Pooh waktu kecil tuh karena mungkin itu adalah core memory yang dikasih sama nyokap gue gitu sih.
0: Iya sih, tapi memang menariknya adalah ketika bercerita mengen gesture yang hadir ketika kita masih kecil. Gue tau lo pengen ngebahas apa. Kayak Kevin namanya Winnie bukan Minnie ya. Jadi kalau ngomongin tentang masa-masa kecil kan banyak sekali ya hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita.
1: Betul.
0: Termasuk mungkin seperti yang Ovi bilang tadi adalah bedtime story yang ada yang diberikan oleh Tante Rita, nyokapnya Ovi. Atau mungkin opung lo pun juga ngelakuin hal yang sama pada masa itu gitu ya. Tapi banyak sekali hal-hal sederhana yang sebenarnya bikin kita tuh bahagia pada masa itu.
1: Betul lagi.
0: Iya gak sih?
1: Mau tidur diceritain aja gue happy banget. Padahal kalau misalnya sama opung gue pasti legenda Indonesia yang keluar.
0: Yuyu Kang
1: Buto Ijo yang kayak gitu-gitu lah. Timun Mas.
0: Kolor ijo?
1: Enggak dong.
0: Belum nyampe
1: sepi ya. Pakainya kuning waktu itu.
0: Tapi di Good Friend kita pingin coba untuk reminiscing the good old days pada masa-masa kecil dulu. Tentang hal-hal sederhana yang dulu bisa bikin bahagia. Kayak misalnya mungkin ya, kalau gue ditanya kayak gini, hal sederhana yang bisa bikin lo bahagia apa? Hujan-hujanan.
1: Oh, hujan-hujan. Ah, iya lagi.
0: Main hujan.
1: Atau ada juga nih teman gue yang waktu itu pernah cerita. Jadi gue tuh dulu waktu kecil, kalau mau tidur, gue tuh berjejer nih berapa anak ya dia, kayak anggaplah 3 ya. Tiga anak nih, terus sikat gigi bareng baru tidur abis itu. Jadi berjejer sikat gigi.
0: Oh, gemas.
1: Sampai itu tidur. Ada teman gue yang kayak gitu.
0: Ya, tapi kan banyak banget ya hal sederhana yang bikin bahagia ternyata.
1: Dan kangen juga.
0: Dan kangen temannya Ovi. Pada masa kecil jejeran sikat gigi, abis itu tidur. Itu adalah sebuah apa ya, ritual sederhana sih. Buat sebagian orang, ya apaan sih orang cuma sikat gigi terus tidur doang. Tapi ini menurut mereka membekas sebuah apa ya, memori baik, memori yang sampai sekarang tuh kayak it's a simple things that makes us happy those day gitu loh. Jadi kayak ini mungkin bisa kita obrolin pagi ini, good friend.
1: Boleh banget. Kalau misalnya ada hal sederhana yang mungkin pada masa kecil dianggapnya sederhana, tapi sekarang tuh terasa kayak wah, mewah lah gitu ya, bahagia juga loh misalnya mengingat itu, boleh diceritain ke kita ya.
0: Bisa lewat Instagram kita karena WhatsAppnya Delta FM masih belum masih belum baik. Masih dalam perbaikan. At Danar Gumilang, at Astriovi, silahkan di-share di situ. Atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya Delta FM karena kita lagi live di sana.
1: Betul.
0: Ya.

0: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Ternyata-nya, hey, tenggorok lu, hey, tenggorok lu, hey.
1: Ini orang yang udah nungguin lo kayak buruan naik. Lo kalau mau, gue udah tungguin lo, lo naik. Jangan cuma di bawah, lo kayak tunggu dulu. Iya, lo naik sekarang juga.
0: Ini lagu naik angkot kah? Hey bang, tunggu dulu.
1: Kata abangnya, lo boleh stop gak? Lo naik sekarang juga, penumpang udah mau jalan. Kita semua udah mau jalan, jadi gak jalan-jalan gara-gara hey, tunggu dulu. Hey, tunggu dulu.
0: Tapi dulu hal sederhana yang menurut gue, kalau misalnya gue inget-inget sekarang gue jadi bahagia.

0: ngobrol. Iya cewek, ya cowok sih.
1: Oh cowok, iya cowok nggak begitu mirip biasanya.
0: Iya iya, selamat pagi Seno kalau dengerin. Iya.
1: Anyway balik lagi ya ke angkot, kenapa gue bilang hal sederhana karena dulu itu kan kalau misalnya lo naik angkot pasti kan lo akan bercampur dengan orang-orang lain kan.
0: Aromanya?
1: Enggak, maksudnya kayak.
0: Gue pikir aromanya.
1: Gak usah aromanya dulu deh, orangnya dulu deh. Kita fokus di orang ya. Maksudnya kan lo akan ketemu sama orang-orang umum yang memang naik kendaraan umum,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi hal bahagia sederhana gue pada saat itu adalah ketika ada angkot kosong, terus gue sama teman-teman gue naik dan cuma kita. Oh, itu seru banget sih. Ner. Iya itu sih. Rasanya kayak tiba-tiba orang tua kita provide driver gitu.
0: Lo stop di situ. Yang nggak seneng abangnya. Gandeng pisan nih.
1: Masalahnya ya, kalau misalnya dulu siswa harganya kan beda Nar.
0: Benar.
1: Kalau misalnya orang misalnya satunya tuh dulu 500 ya. Gue tuh boleh bayar 200.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Jadi ibaratnya kalau lo bareng sama teman-teman lo tuh kayak bisa 1000 gitu ya.
1: Iya, nah kan 4646
0: iya,
1: dalam situ
0: bener,
1: kan kalau misalnya 2000. Orang umum yang naik, mungkin jadinya pendapatannya si abang lebih gede.
0: Jadi ketahuan nih, maksudnya kalau misalnya ada Nina, ada Fawas di sini. Bentar, naik Transum 200 ribu.
1: Sorry
0: oh
1: guys.
0: Emang purbakala kalian
1: sorry,
0: berdua ya gitu.
1: Sorry, zaman kita memang angkot masih 200 rupiah.
0: Masalahnya,
1: untuk pelajar ya.
0: Untuk pelajar kita masih 200 sampai 500 rupiah. Masalahnya ketika kita berusia seperti Fawas dan juga Nina di sini, melihat senior kita 25 perak.
1: Kita juga, hah? Kok bisa? Ada Yuko.
0: Selamat pagi, Mas Yuko.
1: Katanya sama banget sumpah kayak Ovi pas SMP, katanya di angkot gelantungannya. Ih, sumpah ya, tapi ih seru banget itu masa-masa asli. Angkot SMP tuh I love.
0: Ada Bennett juga nih di sini, bahagia sederhana itu ketika aku penyuka pesawat terbang lepas landas sama mendarat tapi liatnya dari live TikTok supporter pesawat terbang di bandara. Eh kalau lewat live TikTok sebenarnya sekarang kan Bennett ini tuh kita nanyainnya pada masa-masa kecil.
1: Iya, bener.
0: Masa-masa kecil, masa-masa dulu, sekolah, SD, SMP, atau mungkin TK gitu ya. Hal sederhana yang bikin lo tuh bahagia. Somehow lo tuh kangen untuk ngelakuin itu. Gue sih main hujan. Ya, betul. Mungkin privilege-nya gue ketika hujan datang, gue masih bisa, apa namanya, dengan kendaraan mobil gitu ya. Sampai hujan-hujanan. Pun kalau misalnya gue kena hujan, ya dengan momen dimana kayak, aduh jangan kena hujan deh gue gitu. Gak bisa gue tiba-tiba kayak gue mau hujan-hujanan tuh gak bisa. Kalau dulu masa kecil kan gue mau hujan-hujanan, let's go aja gue hujan-hujanan. Dari sekolah misalnya gue kena hujan aja tuh gue udah happy banget gitu. Pulang gak mesti naik beca misalnya gitu kan.
1: Momen langka
0: banget gitu.
1: Tapi yang bikin gue bahagia juga hal sederhana adalah main ke rumah saudara.
0: Main ke rumah saudara.
1: Karena dulu kan gue tinggalnya sama, maksudnya dibesarkannya sama opung gue kan, sama nenek dan kakek kan.
0: Di Dursau.
1: Nah dia tuh seneng banget berkunjung ke rumah-rumah saudara. Nah itu tuh hal-hal sederhana di mana gue bisa ketemu sama sepupu-sepupu gue, sama tante gue. Salah satunya adalah mamanya Debbie.
0: Oh iya.
1: Nenek Deborah yang hari ini sedang berulang tahun. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng.
0: Hari ini.
1: Namanya Tante Tati, bestinya nyokap gue.
0: Tante Tati ulang tahun. Selamat ulang tahun Tante Tati. Selamat ulang tahun Tante Tati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Tante. Tante Tati. Selamat ulang tahun.
1: Jujur.
0: Kenapa?
1: Waktu gue sapa Debbie on air, Debbie bilang, aduh nama gue disebut-sebut, gue malu. Kayaknya sekarang nyokapnya yang malu.
0: Debbie itu tuh satu alma mater juga sama aku Tante
1: Tati. Iya betul, kemarin gue habis ngejelasin karena nyokap gue tuh kalau udah teleponan sama Tante Tati bisa berjam-jam.
0: Oh alah.
1: Kemarin adalah mereka phone a friend.
0: Luar biasa. Untung sekarang makainya make bukan make pulsa tapi kuota ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu
1: wipi.
0: Oh iya, kalau misalnya dulu itu udah make yang namanya bayar telepon. Bapak lu makin kayak boleh tutup aja. Boleh ditutup. Boleh kamu langsung ketemu aja sama Kak Tati. Kamu langsung ketemu. Kamu ngopi sekarang.
1: Kok
0: juga.
1: Kok tahu sih panggilnya Kak Tati?
0: Iya kan.
1: Nyokap gue.
0: Kan,
1: iya benar. Ih seru deh.
0: Luar biasa. Selamat ulang tahun Tante.
1: Iya, selamat ulang tahun. Dia juga bilang katanya Tante Tati tuh bilang kalau aku tuh lagi naik mobil tuh pasti dengerin kalian.
0: Best banget Tante Tati.
1: Best banget.
0: Ulang tahun kan kirim makanan lah ke sini Tante.
1: kebalik, ada juga lu.
0: Salah ya,
1: kirim
0: salah
1: makanan
0: ya, salah
1: kita. Ya, salah ya. Tante Tati, terima kasih ya, udah selalu dengerin kita.
0: Best banget Tante, bahagia sehat selalu ya Tante.

0: Ngomongin tentang kebahagiaan sederhana yang mungkin sekarang ini lo agak lumayan kangenin nih ya. Good friend kira-kira apa? Boleh dong di-share ke kita.
1: Boleh.
0: Bisa ke Instagram kita berdua at Danar Gumilang, at Astriovi. Atau mungkin bisa mampir ke TikTok aja Delta FM.
1: Betul banget.
0: Wah, langsung ada Grace Lear. I watch your life for 50 minutes best.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Bisa langsung mampir di satu. Silakan diceritain hal sederhana masa kecil yang mungkin lo kangenin dan pada masa itu bikin lo bahagia. Say, lo pergi ke warung dekat rumah, terus mengeluarkan sebuah nada menyapa ibu warung. Ibu, balik.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman-teman yang terus bergerak masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Pagi hari ini selain muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kita pun juga masih ngingetin ke teman-teman semuanya Delta FM lagi bagi-bagi tiket konser Ye Live in Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi ini sebenarnya kapanpun itu kita bisa tunjukin huruf-huruf yang diacak yang cuma ada di live TikToknya Delta FM. Just to make sure you guys follow our social media account TikTok and also Instagram. User ID-nya adalah @danargumilang. Jadi nanti sewaktu-waktu akan kita hadirkan. Enggak sekarang kok Fawas. Nanti pokoknya sewaktu-waktu, pokoknya mungkin pada saat lagi lagu, pada saat lagi kita ngobrol-ngobrol santai, sewaktu-waktu kita tunjukin ini dia nih huruf-huruf yang diacak. Ini adalah secret code-nya. Silahkan dijawab, langsung meluncur ke link yang ada di bio TikTok-nya Delta FM.
1: Betul.
0: Isi itu di spreadsheet di situ. Siapa tahu nanti di tanggal 15 atau tanggal 16, which adalah hari ini dan besok, kita kasih tahu pemenangnya siapa.
1: Betul banget. Gitu. Jadi pantengin terus ya, guys. Kita masih membahas hal yang sama. Jadi membahas waktu kecil tuh hal sederhana apa sih yang mungkin kalau sekarang kita pikir kayaknya sepele banget tuh momen itu ya. Tapi lu tuh happy kalau mengulang itu sekarang atau mengingat itu?
0: Gua ke TPA sih.
1: TPA? TPA tuh Taman Pengajian Anak apa?
0: Taman
1: Perguruan Al-Quran.
0: Taman Pendidikan Al-Quran.
1: Nah, iya itu.
0: Iya, gua suka ke TPA dulu zaman kecil. Sukanya
1: kenapa?
0: Karena main sama teman-teman.
1: Emang lu ada tujuannya, lapangan masjid lo.
0: Maksudnya pergi karena ke TPA itu kan ke masjid gitu kan. Maksudnya gua sama adik gua zaman dulu. Itu adalah kenapa gua adalah masa bahagia karena memang itu mengingatkan gua pada memori nyokap gua ngajarin gua untuk kayak tanggung jawab sama adik gue. Karena adik gue perempuan kan. Jadi pada masa itu tuh gue ngajakin adik gue ke TPA bareng jalan ke masjid. Soalnya di situ adik gue mengaji, gue sama teman-teman gue.
1: Dasar kamu Danar. Tapi ini selamat pagi untuk Kang Rahmat.
0: Selamat pagi.
1: Bahagia sederhananya itu waktu zaman dulu ya adalah naik bis Damri. Zaman dulu tuh duduk di depan.
0: Gua tahu lagi nih.
1: Di atas mesin di depan pintu bayarnya cuma 50 perak.
0: Iya, gua tahu. Nah. Duduknya di sebelah si om, abang-abang supirnya itu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Jadi jalanan kelihatan banget kan.
0: Iya. Zaman dulu gua kalau naik Acos suka duduk di situ tuh.
1: Iya, Acos tuh AC 05. Dari Bekasi.
0: dari Semanggi ke Bekasi, betul.
1: By the way, Kang Rahmat bilang 50 perak. Jadi kerasa ya perbedaannya kita 200 udah waktu itu ya.
0: Bukan naik Damri udah 2000-an kita.
1: Oh iya lagi.
0: Iya dong, udah ribuan gitu waktu itu.
1: Iya. Aduh Kang Rahmat, tapi seru banget sih naik bus di depan tuh. Aku love. Happy sekali. Terakhir gue naik bus tingkat sama anak gue. Terus gue naiknya tuh yang paling
0: depan. Di London
1: depan.
0: Kan?
1: London School.
0: Double decker yang di London kan.
1: Itu tuh benar-benar gue tuh yang pilih paling depan supaya bisa ngelihat jalanan di depan. Itu seru banget.
0: Merasa ratu sejagat ya. Kayak dada-dada gak itu keluarga.
1: Iya. Terus ada juga nih yang bercerita di sini ada Ciko.
0: Hai, Jericho kah?
1: Bukan. Ciko bilang katanya hadiah si Tajos itu yang dari Ciki.
0: Oh, Tajos.
1: Itu adalah salah satu momen dan hal bahagianya dia waktu kecil. Bener. Sederhana sih. Cuman makan Ciki terus dapet Tajos gitu.
0: Luar biasa. Ini ada Novtriananda Gunu. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Hadir di DM Instagram nih. Kangen sesimpel rutin tidur siang. Sekarang gak ada waktu tidur siang.
1: Iya lagi, kita sekarang kerja mulu. Aduh, siangnya. Iya sih.
0: Tapi kan Novtria ada beberapa kantor ya yang memang memperbolehkan karyawannya atau pekerjanya di situ untuk tidur siang, Vi.
1: Oh iya, nap time. Ada yang beberapa perusahaan juga ada tempatnya kan untuk tidur.
0: Ada deck untuk bisa tidur juga di situ. Thank you banget loh sudah ikutan bercerita lewat DM Instagram. Ada lagi nih Katrianto. Pagi dan Rofi, hal sederhana yang buat gua happy waktu kecil, kalau lagi mati listrik minimal se-RT di malam hari.
1: Oh iya, ngumpul tuh biasanya.
0: Di kegelapan itu gue bisa keluar ngumpul sama teman tetangga.
1: Bener.
0: Buat mainan senter.
1: Bener.
0: Pedang-pedangan yang ada lampunya.
1: Bener.
0: Kalau sekarang disebut efek luminous. Cuma sayang dulu belum ada fitur slow motion atau mainan bayangan dari sinar lilin. A bunch of fun, request lagu Craig David yang Hidden Agenda.
1: Iya, apalagi pas lampunya udah nyala, lari itu semuanya mau tiup lilin satu-satu yang ada di rumah.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi sebenarnya ya, pada masa ketika lagi mati lampu itu happy. Tapi ada masa-masa di mana kalau misalnya ada momen lo harus matiin lampu karena sesuatu yang scary. Pada saat lagi berbinar-binarnya lampu, laron berdatangan, itu rasanya kayak gak bisa, harus patiin lampu. Itu tuh scary sih menurut gue.
1: Tapi ini juga ada nih yang bergabung di live TikTok kita, ada Rafni Darsari.
0: Halo.
1: Hai, selamat pagi. Kalau dulu yang ditunggu itu adalah selalu majalah Bobo. Baca itu aja tuh udah happy banget rasanya. Padahal sederhana banget ya, cuman baca majalah.
0: Gimana? Gue tuh tadi lagi berpikir jinglenya Bobo. Gue taunya BO Bobo. Depannya tuh ada.
1: Dari kenyamanan berbelanja. Hero.
0: Itu hero. Ibu pembeli bijaksana. Hero memberi lebih dari yang ada bayangkan.
1: Hero.
0: Ada. Aduh.
1: BO Bobo. Aduh, bisa tahu.
0: BO Bobo. Agak mirip kayak gitu tuh nadanya tuh. Ntar gue coba Google kah kayak gimana lagunya. Ada sebentar ini Mas Bayu ini DM ke Instagram gue ini katanya.
1: Hai Mas Bayu.
0: Mbak Ovi udah on air. Maaf TikTok belum bisa saya akses jadi belum lihat. Semoga
1: iya tadi Mas Bayu
0: sehat,
1: juga udah
0: ya,
1: gabung kok di TikTok.
0: Gitu. Selamat hari Kamis. Salam buat istri dan anak sulung di Semarang dan anak bungsu yang lagi piknik ke Bali. Sama sekolahnya kalau boleh minta lagunya Michael Jackson yang Heal the World. Mendoakan Indonesia baik-baik saja semuanya.
1: Iya. Amin. Nah kalau yang diingat sama Mas Bayu itu adalah kangen sama naik pohon sampai ke atap sama sepupu.
0: Wow.
1: Itu hal sederhana yang dilakuin di masa kecil tapi pasti kangen banget sih untuk dilakuin sekarang. Kalau gue dulu juga pinter banget gue manjat-manjat kayak gini. Gue kan setengah laki ya, Nar. Gue suka banget tuh manjat-manjat kayak gitu. Kalau sekarang berat.
0: Ya mungkin panjatnya dulu aja Vi. Kalau sekarang kan orang panjat-panjat itu biasanya sosial ya.
1: Panjat sosial.
0: Lo tau itu bisa dijadiin klip kan?
1: Astagfirullahaladzim, lupa. Ya udah deh aku diem.
0: Hal yang mungkin lo kangenin, gini-gini, bukan hal yang mungkin lo kangenin.
1: Jadi sederhana, gini, hal sederhana. Masa kecil
0: yang bikin bahagia, and somehow lo kangenin. Itu kira-kira apa?
1: Boleh diceritain di sini di @astriovi @danargumilang. Boleh juga gabung ke live TikTok kita yang masih berlangsung di @deltafm. Lo ada?
0: Ada.
1: Abis ini diceritain ya.
0: Ntar deh ya. Sambil buat good friend mampirlah ke TikToknya kita karena sewaktu-waktu kita bisa tunjukin ada secret code untuk bisa dapetin tiket konsernya.
1: Yeay,
0: live in Jakarta.

0: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Trend Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Dago yang mengarah ke Setiabudi terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Buah Batu yang mengarah ke Kopo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Riau terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.

0: My BCA.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: barusan dijambret. Lo barusan dijambret. Lo barusan dijambret. Raisa itu tuh dengan riffnya tuh bagus gitu. Lo oh. kayak barusan coba ulang lagi.
1: Andi Rif. Bukan Rif. Selamat pagi, good friend.
0: Aduh.
1: Selamat bergabung lagi di Good Mood Club. Barengan sama kita ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang.
0: Yes.
1: Nah, kita tuh masih ngebahas hal-hal sederhana yang kita sering lakukan di masa kecil yang pada masanya lo tuh udah bahagia banget lah ngelakuin hal sederhana itu. Kayak tadi Danar sempat menyinggung beli sesuatu ke warung buat bilang beli gitu kan.
0: Iya betul. Ibu,
1: lo mau tau gak hal sederhana yang menurut gue bikin gue happy juga pada saat kecil gue ke warung?
0: Adalah?
1: Mainin beras.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sama mainin minyak.
0: Ya Allah.
1: Ya kan?
0: Oh iya, zaman dulu tuh, beli minyaknya tuh masih begitu ya.
1: Masih
0: tapi
1: iya.
0: Tapi gak lagi gue, Vi.
1: Itu tuh sensori motorik bagus. Iya kan?
0: Tapi kalau gue mainnya tuh biasanya di pasar yang kayak gitu. Motoriknya itu justru malah kayak ini, green bean.
1: Oh iya, kacang ijo.
0: Kacang ijo, kacang tanah.
1: Itu juga, gitu-gitu. Tapi kalau di rumah gue, soalnya warung yang terdekat dari rumah gue itu tuh sebenarnya yang punya uni dan uda. Tapi lengkapnya
0: bukan warung Madura
1: kayak,
0: ya.
1: Iya, lengkapnya tuh kayak warung Madura.
0: Oh wow.
1: Jadi kayak sampai beras aja tuh ada berapa macam jenisnya, terus ada si yang literannya, ada si alat yang kayak
0: betul
1: kayu
0: ini gak, gua baru mau ngomong tau gak lo, satu hal yang gua kangenin itu adalah mainin timbangan besi.
1: Oh iya, yang biasanya buat telur kalau di warung gue.
0: Asli gua tuh kayak iya bisa kan, seimbangan
1: terus
0: coba kita lihat, kita masukin seimbang.
1: Gue masukin kan, gue biasa ya kalau ada upahnya kan kalau ke warung kan misalnya kayak Oreo susu atau apa gue masukin terus gue seimbangin.
0: Tapi seru tahu. Tadi pun juga sebenarnya gue sama Ovi ngomongin tentang pada masanya ya good friend. Di momen-momen pada masa itu di rumah itu tuh masih punya Petromax.
1: Iya benar.
0: Komplek sama rumah gue tuh dulu masih sering mati lampu kan.
1: Iya.
0: Jadi instead of bokap gue dulu itu beli si lampu emergency lamp, walaupun memang akhirnya beli lampu emergency gitu ya. Tapi dulu tuh kita suka apa namanya ngisi Petromax sama sentir. Ini buat good friend yang gak tahu sentir itu apa. Sentir itu tuh sesuatu yang biasanya ditempelin ke tembok, yang bawahnya itu tuh adalah kaca. Terus nanti ada kacanya lagi di atasnya untuk melindungi si apinya dari hembusan angin.
1: Iya, itu gue baru tahu namanya sentir ya. Gue pikir itu Petromax kecil aja. Karena waktu gue kecil, Petromax dan sentir itu masih ada di rumah gue.
0: Iya. Anyway, ini kita lagi ngebahas mengenai kenangan masa kecil. Ibaratnya tuh kayak, ya ini sebenarnya sederhana, tapi ketika kita beranjak dewasa, mengingat itu, kok jadi kayak kangen ya. Ada Mbak Delta, selamat pagi.
1: Mbak Delta.
0: Pagi Mas Danar, Kak Ovi mau cerita di sini aja biar gak soalnya panjang. Kalau ngebahas soal kenangan masa kecil banyak banget, Mas Mbak. Pertama, kalau Lebaran pulang ke rumah Uti Akung. Nah pas para cucu bobonya pada ngemper udah kayak pepes di ruang TV
1: Aduh itu hal-hal sederhana yang gue juga bikin happy sih inget itu sih.
0: Setuju. Udah gitu nanti besok paginya bangunnya tuh satu-satu sarapan bareng. Udah gitu sarapan bareng nanya mau hari ini mau kemana gitu ya. Abis itu trip ke daerah apa wisata-wisata di daerah dekat rumah Akung sama Uti. Kedua, beli apapun serba murah.
1: Iya lagi.
0: Ketiga, anak sekolah naik kendaraan umum masih gratis.
1: Nah, kita udah bayar sih.
0: Gua bayar 200.
1: Mbak Delta, maaf ya.
0: Mbak Delta. Empat, gue kan dulu kecilnya tinggal di daerah Galaksi. Galaksi mana nih? Galaksi Bekasi atau Galaksi mana nih?
1: Galaksi luar angkasa.
0: Dulu kan Galaksi itu masih tanah liat. Nah itu setiap pas puasa aku mainlah di lapangan gitu yang masih tanah liat sama teman-teman. Pergi sendalnya ceper, pas pulang baju penuh tanah liat dan sendalnya pun tinggi. Wah, karena tanah liat. Oh gue paham lagi nih.
1: Gak apa-apa itu sensori motorik juga. Bagus itu. Pasti sekarang gak klamsi kan, gak jatuh-jatuh kan. Kalau megang sesuatu kan bagus.
0: Bener.
1: Makannya juga gak picky, bagus.
0: Ada Muhammad Ayub juga nih, Vi.
1: Hai Muhammad Ayub.
0: Mau berbagi cerita nih, hal yang unik itu waktu kecil main kelereng selalu kalah. Sampai-sampai gue setiap mau main sholat zuhur atau asar dulu. Kalau mau main dan berdoa biar dikasih menang sama Allah.
1: Ya Allah, segitunya. Bener-bener.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Ada Ardi juga nih.
0: Morning Ardi.
1: Hal-hal sederhana yang dia lakukan itu lebih tepatnya waktu sebelum berangkat sekolah, selalu nonton kartun. Terus sarapannya pakai mie instan sama nugget. Karena itu adalah hal-hal sederhana. Tapi ada hal sederhana juga yang selalu diberikan sama nenek gue. Itu adalah menu-menu yang hampir selalu sama. Nasi goreng sama ada otak-otak juga. Apa asoy itu? Ada...
0: Ini somay apa? Somay sama makai mie. Ini enak banget. Ntar gue ke sebelah. Kenny hari ini ulang tahun, nanti kita nyanyi di sebelah ya. Ini somaynya enak banget, Vi. Somay sama Kenny. Sumpah, somaynya sama Kenny enak banget. Bontot, nanti aku ke sebelah nyanyi-nyanyi ya buat Kenny ya.
2: Oke, tapi kita udah yang
1: like
2: udah tapping.
1: Ya, okay. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita menyapa aja nanti ya.
0: Bontot itu produsernya The Dandy sama Kenny. Nanti
1: kita ke sebelah ya. Nanti kita ke sebelah deh kalau gitu ya. Nanti kita masih ngebahas lagi deh yang lain-lain. Good friend masih ngebahas juga soal hal sederhana yang lo lakukan di masa kecil lo yang mungkin ya bisa membuat lo tuh benar-benar bahagia banget dan teringat sama masa kecil lo. Boleh di share ya.
0: Boleh. Kamsyako. Berapa nih Niko? Kok, berapa kok?
1: Bisa di atas Trio Ovi, Tanar Gumilang, atau juga masuk ke live TikTok kita di @DeltaFM.
0: Kita tunggu.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Princess Syahrini akan menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert pada tanggal 1 Desember mendatang di Jakarta. Momen comeback ini pun dinantikan para penggemarnya setelah sekitar 7 tahun Syahrini vakum dari panggung konser tunggal. Harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp500.000 sampai Rp35 juta. Sementara dari berita entertainment, Olivia Rodrigo baru aja mengumumkan akan ngerilis remix pertamanya dan menggandeng Chappell Roan untuk menggarap ulang lagu Expectation. Kolaborasi ini diumumkan Olivia melalui Instagram sekaligus menjadi proyek remix perdana sepanjang karir musiknya. Kita beralih ke berita sepak bola, Kelvin Verdong mencatatkan pencapaian bersejarah setelah menjalani debut di Liga Champion UEFA bersama Lille saat menghadapi Arsenal. Penampilan ini menjadikan Verdong pemain pertama yang tampil di Liga Champion saat sudah berstatus warga negara Indonesia. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Batista di Monza Sionica.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
4: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simpel banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Good Friend, we're back. Masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Kita masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Arti Cinta dari Ari Lasso baru aja kita puter. Gue masih masih dalam proses mendigest yang namanya somai Tante Kenny.
1: Bukan.
0: Tante Tenny. Mamanya Kenny. Jadi Kenny ulang tahun. Kenny itu adalah penyiarnya Prambors. Tadi permasalahan ya, Good Friend mampir ke live TikToknya Prambors. Ini Delta FM lagu-lagu mulu penyiar ada di sini. Kita bisa dengerin curhatannya Kenny di sebelah.
1: Iya, Kenny tuh ulang tahun hari ini, ceritanya Good Friend. Terus kayak sambil curhat-curhat gitulah tadi. Kenapa gue jadi putih banget nih?
0: Tenangkan diri dari tadi,
1: sorry.
0: Kebetulan.
1: Sorry, baru nyadar.
0: Kalau ngomongin tentang keseruan, kita memang lagi ngebahas mengenai keseruan. Hal-hal yang mungkin bisa dibilang cukup sederhana, dilakuin masa kecil, tapi sekarang lo cukup kangen untuk,
1: lakukan itu lagi.
0: Dalam momen itu. Kalau tadi lo bilang kan berawal dari Winnie the Pooh ulang tahun 100 tahun nih. Baru masuk usia 100 tahun kemarin. Karena memang 1926 tokoh Winnie the Pooh itu keluar. Dan gue tuh jadi ingat pada masanya, lo masih ingat gak sih komik? Bukan Shinchan, bukan Conan, bukan Dragon Ball, bukan itu, tapi justru malah 100 tokoh dunia.
1: 100 tokoh dunia.
0: Lo tau gak sih kayak tokoh-tokoh dunia? Jadi komiknya komik tokoh-tokoh dunia, Vi. Aduh, gue jadi ingat.
1: Jadi kayak, ada ceritanya gitu?
0: Iya, ada tokoh-tokoh dunia, komik. Jadi pada masanya,
1: kok gue gak tahu?
0: Bentukannya tuh adalah mereka ini kayak gini nih.
1: Oh, tahu gue yang iya.
0: Einstein, Galileo, Florence Nightingale,
1: tahu.
0: Siddhartha Gautama. Pada masanya gue suka banget baca buku ini sih.
1: Oh gitu.
0: Gak murah sih.
1: Ya gue suka Donald Bebek lagi.
0: Helen Keller. Sama kan Abraham Lincoln pada masanya. Kita bacanya begini nih. Punya bukunya katanya Lin Stokoku. Seru kan? Itu menarik tau baca buku-buku si seri tokoh dunia.
1: Tuh kalau kata Emon Rahman, dulu dia paling ingetnya sama komik Tintin soalnya katanya dikasih pinjem lihat katanya.
0: Iya. Gua pertama kali tahu si apa Wright Brothers atau Wright bersaudara bener yang bikin pesawat pertama kali.
1: Oh iya, itu gua baca tuh.
0: Terus Mozart, terus siapa lagi yang gua baca ya waktu itu ya. Ada Julius Caesar gua baca. Anyway, menyapa teman-teman semua yang baru saja bergabung. Ini ada banyak teman-teman yang sudah hadir di Instagram gue dan juga Ovi. Kenapa kita lewat Instagram? Karena memang
1: WhatsApp-nya
0: masih belum aktif.
1: Lagi under maintenance.
0: Under maintenance. Mm-mm. Jadi kita bacain beberapa respon yang ada di DM Instagram dulu ya.
1: Betul.
0: Ada Bang Coki Hutauruk.
1: Iya.
0: Akhirnya ada temen lagi nih si Danar katanya gitu. Mm-mm. Dulu momen paling ditunggu tiap minggu. Katanya.
1: Kok gak ada suara lo sih,
0: Nak? Masa sih, Bes? Halo.
1: Nah, itu.
0: Oh, dari tadi gak ada suara gue ya?
1: Baru gue pakai headphone-nya, sorry.
0: Anyway, katanya dulu momen paling ditunggu tiap minggu nyokap adalah ada kumpulan doa. Jadi kalau pulang pasti bawa kayak besekan gitu.
1: Oh, oke.
0: Iya,
1: kayak ini aja, kayak besek. Kalau ibu kita habis ngaji, nenek gue sih dulu.
0: Bener, ada pengajian dapat berkat lah kalau kita ngomongnya gitu ya. Terus ada Ocit nih.
1: Ocit.
0: Bang Danar mau cerita. Dulu waktu SMP pas ujian, dia tuh kentut. Tapi saya tahan. Tapi nggak ketahan juga. Akhirnya keluar juga tuh suara kentutnya yang nggak ketahan. Panjang banget lagi bu suaranya. Kalau ujian kan sepi ya. Semua siswa menatap aku seolah aku yang melakukan itu. Karena semua menatap saya teriak aja ke teman saya yang di samping. Wah kentut lu!
1: Lu nunjuk orang lain lu, padahal lu yang kentut gimana sih?

0: beli agar-agar yang cup kotak kecil.
1: Rasanya artifisial.
0: Yang kalau dimakan tuh cair. Iya lagi. Itu tuh biasanya di atasnya dikasih bubuk itu Spiderman,
1: Superman. Bubuk powder, Superman, bener.
0: Ya kan, susu Superman. Ya kan. Terus ada Ayu juga. Ayu adalah momen sederhana waktu kecil adalah panjat pohon sukun. Terus nongkrong deh di pohonnya. Kalau lihat pohon itu suka senyum-senyum sendiri katanya sekarang. Gemes.
1: Kangen ngetawain orang dari atas pohon sukun ya.
0: Sukunin. Kita mah syukurin ya.
1: Ada Anggi nih, Vi.
0: Hai Anggi.
1: Hadir di DM Instagram. Pagi Kak Danar, Ovi, aku Anggi dari Kalimantan Timur.
0: Hai.
1: Salah satu momen bahagia waktu kecil itu kalau udah hari Sabtu pulang TPA, langsung pulang cepet. Soalnya ada sinetron yang dulu aku ikutin, seru banget.
0: Apa tuh?
1: Cuma lupa judulnya. Soalnya dulu cuma dibolehin nonton TV itu dari Sabtu malam sampai Minggu sore.
0: Oh gitu.
1: Bisa nonton kartun dan lain-lain, katanya gitu.
0: Oh, apa ya? Judulnya ya?
1: Sinetron hari Sabtu.
0: Sinetron hari Sabtu, apa? Sinetron tuh zaman gua kecil Pernikahan Dini.
1: Lu stop ya. Tapi kalau misalnya Sabtu, weekend itu tuh momen-momennya adalah Bidadari sama Panji Manusia Milenium.
0: Bidadari.
1: Heeh.
0: Bidadari.

0: Ayu Hazhari turun.
1: Tapi dulu ya, ya namanya original soundtrack dari sinetron, dari kartun, itu tuh gak bekas banget ya, Vi?
0: Iya, benar. Termasuk pernikahannya. Pernikahan ini bukan cintanya yang berlara.
1: Mas tapi bilang katanya pernikahan ini malam minggu juga dulu gitu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena dulu, dulu tuh yang hits-hits itu tuh selalu malam minggu.
1: Iya, yang benar-benar yang kayak jadi box office setiap rumah produksi itu tuh kayak langsung gue pengen di hari minggu gitu ya.
0: Ya.
1: Dapat slot untuk tayang di TV di hari itu tuh wah luar biasa banget sih.
0: Ya.
1: Tenangkan diri. Aduh luar biasa. Anyway, masih ditunggu nih buat teman-teman yang mau ikutan bercerita.
0: Masih ada waktu.
1: Kira-kira hal sederhana yang waktu kecil itu tuh kayak ibaratnya sederhana banget untuk dilakuin, tapi ketika beranjak dewasa, ih kangen juga ya dengan momen-momen itu. Apa tuh kira-kira?
0: Apa tuh? Langsung di-share di sini ya. Bisa di @astriovi, @dadaragumilang, atau bisa lanjut ke TikTok live kita di @deltafm.
1: In the meantime, sambil kita puterin lagu yang satu ini, one of my favorite coming from the Cardigans, this is my favorite game di Delta FM. Teman untuk yang terus
0: bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: your hands up in the air, in the air, in the air, in the air, air, air.
1: Sibuk banget, Nat.
0: Sibuk apa ini?
1: Gua ngomong
0: sibuk
1: ya?
0: Tidak berhenti ngunyah.
1: Kita dikirimin Mbak Eka pisang goreng dua jenis, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Terima kasih banyak, Mbak Eka.
0: Asoy banget deh, Mbak Eka. Terima kasih banyak loh untuk kiriman makanannya. Kemarin pun juga dikirimin makanan, Vi, sama Mbak Eka.
1: Asoy deh.
0: Luar biasa banget deh.
1: Asoy deh.
0: Kita lagi ngebahas mengenai kegiatan masa kecil.
1: Sederhana mungkin.
0: Sederhana. Tapi ketika beranjak dewasa, lo tuh kayak macam rindu terhadap hal-hal itu.
1: Dan menurut lo itu zaman di zamannya aja lo ngelakuin atau ngejalanin itu tuh dengan rasa bahagia yang penuh banget.
0: Main benteng gue.
1: Ah, iya sih, itu juga sih.
0: Main benteng tuh somehow zaman kecil kan sering banget dimainin ya, baik di sekolah ataupun main di rumah, di komplek rumah gitu ya. Tadi ke dewasa sebenarnya ada sih, kan ada beberapa kegiatan aktivitas-aktivitas kayak kumpul-kumpul sama orang gitu. Ada tuh satu komunitasnya tuh, Vi, gue tuh lupa namanya apa, sempat ngeliat di sosial media gue. Jadi kayak si permainan-permainan anak ini dimainin sama si millennials-millennials ini nih.
1: Oh gemes, tapi ngomongin
0: ular tangga.
1: Ngomongin permainan, gue jadi ingat dulu tuh yang salah satu hal sederhana yang ini sebenarnya rutinitas gue lakuin sering, tapi gue selalu happy ngejalaninnya.
0: Adalah
1: les bahasa Inggris.
0: Wow, anak Lia Anda ya?
1: Bukan, jadi dulu.
0: ILP.
1: Enggak.
0: IF.
1: No, ini gue ngebahasnya waktu pas gue SD. Jadi ada satu
0: permainan.
1: Ada guru di SD gue waktu itu.
0: 03 petang.
1: Guru baru 05.
0: 05 apa?
1: Malakasari.
0: Malakasari. Terus?
1: Jadi di Miss-nya tuh namanya Miss Imelda.
0: Oh wow, fancy namanya.
1: Gue masih inget banget sampai sekarang.
0: Marcos gak Imeldanya?
1: Bukan ya, Miss Imelda ini baru lulus waktu itu, Nar.
0: Oh gemes.
1: Jadi masih guru muda yang sangat bersemangat untuk mengajar. Gue masuk banget pelajaran bahasa Inggris sama dia tuh pada saat itu ya.
0: Wow.
1: Nah terus dia tuh di luar dari ngajar di SD gue, itu juga ngajar di satu tempat les deket banget dari SD gue. Namanya Ria College.
0: Apa tuh?
1: Iya pokoknya semacam tempat les.
0: Oke.
1: Tempat lesnya juga tuh bukan yang kayak pakai AC gitu, enggak, Nar.
0: Duduk di tikar?
1: Enggak sih, ada mejanya.
0: Ada mejanya.
1: Kayak di teras rumah orang gitu.
0: Oh, Ria College.
1: Ria College dengan harga hanya puluhan ribu rupiah atau belasan ribu bahkan pada saat itu.
0: Lu ngomongnya dengan harga belasan
1: dengan
0: ribu.
1: Dengan
0: harga.
1: Gue inget banget tapi waktu SD itu gue dilesin di situ bukan karena nyokap gue mau lesin atau gue nyepen les, tapi karena gue saking gimana ya, gue
0: starstruck
1: banget Imelda. Sama Miss Imelda ini.
0: Miss Imelda masih mau ketemui di situ.
1: Iya. Nah, itu serunya adalah dia yang akhirnya memperkenalkan gue dengan lagu-lagu yang standarnya anak-anak kecil di luar negeri nyanyikan.
0: Head, shoulder, knees, and toes.
1: Semacam itu. Sama yang paling gue inget banget permainan adalah Scramble.
0: Scrabble maksud lo?
1: Kok Scramble? Gara-gara lo tadi ngomong Scramble kan? Scrabble. Tadi lo ngomong Scramble apa something? Sebelum.
0: Emang ada gue ngomong Scramble? Adakah gue ngomong Scramble? Gak ada gue ngomong Scramble.
1: Enggak tadi.
0: Gak ada.
1: Gue inget-inget dulu partnya. Oh, iya. Tapi maksud gue Scrabble. Itu. Kok Scrabble sih? Telur dong. Scrabble.
0: Scrabble.
1: Suka iya. Banget gue main Scrabble.
0: Seru gitu. Tau main Scrabble. Habis itu kalau misalnya orang tuh udah paham Scrabble, udah pasti akan langsung menuju kepada poin paling besarnya.
1: Nah, tapi pada saat itu yang diajarin sama si Miss Imelda ini bukan masalah poinnya.
0: Adalah.
1: Tapi yang penting kita tuh tahu
0: kosakatanya,
1: iya sih, kayak gitu-gitu.
0: Bener.
1: Tapi seru banget. Maksudnya itu adalah salah satu kayaknya core memory gue juga sih.
0: Ah.
1: Sampai sekarang kayaknya gue masih
0: berteman di Facebook.
1: Enggak. Udah enggak tahu di mana gurunya.
0: Oh, mungkin Bu Imelda yang dulu ngajar di sekolah 05 Malakasari. Ini ada Ovi muridnya yang ternyata tuh benar-benar starstruck dengan Miss Imelda.
1: Iya, benar enggak sih namanya Miss Imelda? Kok gue jadi
0: lupa.
1: Tapi setelah seinget gue itu kok di core memory gue. Anyway, gue kalau pas lagi main kayak main apa sih bilangnya?
0: Apa tuh?
1: permainan-permainan itu.
0: Apa Scrabble? Apa sih?
1: Bukan.
0: Ular naga, ular tangga.
1: Iya, pokoknya permainan-permainan kayak gitu. Gue tuh masih suka mainin Scrabble sampai sekarang.
0: Tapi main Scrabble tuh menyenangkan dan memang menurut gue salah satu cara untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik itu adalah dengan menggunakan si Scrabble-Scrabble itu. Mm-hmm. Kayak bermain kata, karena memang sebenarnya kan lo melatih otak lo juga. Betul. Untuk tahu bahkan gak cuman kosa katanya, tapi how to letternya itu tuh apa aja dalam si huruf itu, si kata itu, ya nggak sih Vi?
1: Benar. Tapi ya itu, gue tuh sampai sekarang kalau main board game, astaga Tuhan, itu masih sering main Scrabble juga sama teman-teman gue.
0: Ada yang board game main ada Scrabble nih?
1: Ada. Di beberapa tempat board game tuh ada. Teman-teman gue juga biasanya yang mengkoleksi si board game pasti punya Scrabble juga.
0: I see. Gitu. Shout out dulu untuk Gilang Ramadan dari Makassar.
1: Halo.
0: Simply happy gue dulu waktu SD nyimpen uang jajan dikit tiap hari dan hari Sabtu gue beli burger gerobak karena itu jajanan paling mahal di sekolah. Beli kola kaleng terus makan sambil nonton Planet Football, puas banget dah. Katanya gitu, mau dengerin Lenny. Nanti kita coba cek ya, Lenny-nya ada harusnya. Iya sih. Tapi memang benar kalau ngomongin tentang masa-masa sekolah dulu, masa-masa kecil kita dulu, banyak hal-hal yang memang bisa dibilang sederhana, tapi cukup memorable dan kayak bikin happy pada masanya ya, Vi?
1: Betul banget. Makanya kalau misalnya ada cerita-cerita tersendiri yang mungkin membuat lo bahagia di masa itu, sekarang pun kalau lo ingat bahagia, teringat memorinya, kangen-kangen juga, boleh diceritain di sini ya?
0: Boleh, langsung meluncur ke TikToknya Delta FM atau bisa mampir ke sosial media kita berdua karena memang WhatsAppnya masih under maintenance nih, good friend ya. Meluncur ke Instagram kita @danargumilang @astriovi. Betul. Kita tunggu ceritanya di situ. Kira-kira hal sederhana masa kecil yang memang lo lakuin dan bisa dibilang sederhana dan bahagia. Dan sama ho ketika misalnya diingat-ingat sekarang kok kangen lagi ya untuk mainin itu atau mengenang masa-masa itu?
1: Boleh. Share di sini @astriovi @danargumilang @deltafm.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
3: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Cibubur terpantau padat, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Cibubur yang mengarah ke Ciawi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Veteran yang mengarah ke Pondok Ranji terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Lagi lah, Dito bersenandung ya.
1: Gue bener-bener kayak, lo tau gak bapak-bapak lagi mijitin jerawat pakai koin gopean?
0: Ya Allah, pada masanya banget. Dimana juga kalau ngomongin pada masanya, salah satu hal sederhana yang mungkin lo rindukan untuk bisa diulang kembali adalah mencari koin 500-an yang digadang-gadang ada berapa gram emasnya.
1: Wah, iya lagi. Terus di deket rumah gue tiba-tiba ada yang beli alat yang buat motong emas gitu. Terus sama dia langsung dijadiin cincin.
0: Asli pada masanya sih,
1: jujur.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah ikutan bercerita sama kita lewat Instagram. Ramai sekali. Tadi ada Dedi, Anggi, Gilang. Terima kasih juga tadi ada Ayub, Anto, ada Bennett, Bas Bayu, Kang Rahmat. Ramai sekali yang hadir, Marisa, Helen, dan lain-lainnya. Thank you so much sudah ikutan hadir di DM Instagram. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di live TikTok.
1: Bener untuk banget. Ngobrol-ngobrol. Ini beberapa yang gabung di sini. Ada geng duet juga yang biasa gabung sama gue sore-sore. Di live TikTok atau Instagram. Sorry, maaf.
0: Coba, tolong. Tolong, Vi.
1: Sorry. Dari live TikToknya, duet maksudnya, Dave Iwet.
0: Thank you banget loh buat teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita. Truly happy. Masih panjang perjalanan di Delta FM. Throwback Thursday topiknya kita tutup dulu di sini. Abis ini pun juga masih akan ada keseruan-keseruan lainnya. Plus, buat teman-teman semua yang mau dapetin tiket konsernya live in Jakarta, please join our excitement. Live in Jakarta. Join our excitement.
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan. Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah Indonesia masih menjalin komunikasi dengan Malaysia terkait tawaran bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasional, mekanisme pengiriman personil, dan dukungan logistik apabila bantuan tersebut direalisasikan. Sementara dari berita entertainment, Netflix merilis trailer perdana Narnia The Magician Nephew, film garapan Greta Gerwig yang diadaptasi dari novel C.S. Lewis, terbitan tahun 1955. Gerwig sendiri menggarap film ini dengan gaya 50s punk rock yang gemerlap dan warna-warni. Kita beralih ke berita sepak bola, Piala Asia 2027 di Arab Saudi dibayangi kekhawatiran keamanan menyusul laporan serangan rudal di Riyadh. Situasi konflik Timur Tengah membuat keselamatan pemain dan supporter menjadi sorotan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: 90-an dan juga 2000-an. Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Di jam terakhir, Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Dan kita masih menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Good yes. friend, kalau misalnya ada yang mau request-request juga boleh banget. Untuk request langsung ke @astri Ovi, @danar Gumilang, atau juga bisa mampir ke live TikTok kita di @deltafm. Karena kita juga masih barengan nih di sini. Anyway, gue mau menyapa dulu dong untuk Elena Gisel Matthew.
0: Halo.
1: Salam kenal, aku Elena, ibu dari dua anak. Senang banget ya pagi dengerin kalian sembari mengantar anak-anak sekolah. Tadi pagi antar yang SMA di daerah Jelambar Grogol, katanya langsung ke Semanggi. Antar yang satu lagi langsung ke GBK olahraga. Wow. Paling seneng nih aku kalau bisa pagi-pagi begini ke GBK. Kalau dengerin kalian sama anak-anak bisa ketawa-ketawa pagi-pagi dengerin ocehannya kalian. Makasih ya, mau request lagu Casey and Jojo All My Life. Tadi udah diputerin.
0: Udah diputer tadi.
1: Iya, selamat bertugas kalian berdua. God bless you.
0: Terima kasih banyak buat good friend pun juga. Luar biasa sekali lagi rasanya pagi hari ini. Gue tuh kayaknya kekarboan nih gara-gara apa namanya, somai dari mamanya kayak ini.
1: Sama pisang juga.
0: Sama pisang, enak lagi.
1: Sumpah, enak lagi. Soalnya pisangnya pisang tepung ya.
0: Sumpah gue kayak berat banget. Astagfirullahaladzim. Anyway, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Yang mau request masih ditunggu. Bisa ke Instagram kita berdua, @danargumilang dan juga @astriovi ya. Vi, ini ada rencana pemerintah yang cukup menarik nih.
1: Apa tuh?
0: Terkait bantuan sosial atau bansos. Jadi
1: tahu gak? Apa tuh?
0: Pemerintah punya rencana untuk ngasih handphone gratis ke masyarakat untuk bisa ngedukung penyaluran bantuan secara digital.
1: Waduh, Pak, itu nambah lagi dong nanti kosnya.
0: Jadi disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hasyim Joyo Hadikusumo dalam Prasasti Policy Forum 2026 di hari Selasa kemarin, Vi. Jadi lewat skema ini, penerima bansos nantinya direncanakan bisa menerima bantuan langsung ke rekening masing-masing melalui sistem digital yang diakses menggunakan handphone. Pemerintah juga berencana memfasilitasi pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat yang belum memilikinya dengan melibatkan ada dua bank, ini BSI sama BRI, dengan tujuannya untuk memperluas akses layanan keuangan terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan, sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih praktis dan juga terarah. Nah, perlu dicatat juga bahwa informasi ini masih berupa rencana pemerintah. Jadi detail mengenai kriteria penerima handphone gratis, mekanisme pembagian dan jadwal pelaksanaan masih perlu menunggu pengumuman lebih lanjut nih, pengumuman resminya, Vi. Cuma ya, menurut gue yang perlu direncanakan paling penting sekarang memulihkan yang namanya asap sih.
1: Betul lagi.
0: Menurut gue kayak yang namanya asap ini nih masih menjadi satu kejadian yang wah, tadi gue sempat ngeliat, Vi, beberapa postingan. Karena memang teman gue itu kan dari Palangkaraya.
1: Iya.
0: Orang tuanya masih di Palangkaraya. Dan akhirnya orang tuanya diterbangin ke Jakarta karena ngelihat ke Palangkaraya udah segitunya banget asapnya. Ya,
1: tapi memang temen gue juga kemarin ada yang baru bertugas, gue lupa di daerah mana, pokoknya di timur. Dua kali di cancel penerbangannya karena memang ada kendala asap. Terus akhirnya jadi pekerjaannya terbengkalai selama beberapa hari sampai dengan penerbangan akhirnya diperbolehkan lagi. Terus juga tadi beberapa good friend yang gabung juga di TikTok live kita di @deltafm juga ada bercerita. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan juga ya. Itu semua mengeluhkan hal yang sama, yaitu asap dari karhutla. Itu sih yang kayaknya menjadi fokus utamanya kita dulu gak sih?
0: Ya, menurut gue ini yang benar-benar harus menjadi fokus utama. Karena memang gak tahu ya, gue juga ngerasa kemarin kan Pak Bima Arya sempat ngeluarin sebuah statement gini ya. Masuk mengenai apa yang di gini, lebih kepada memberikan imbauan kepada ASN-ASN ataupun pejabat-pejabat yang ketika lagi doorstop bersama dengan media untuk bisa menggunakan kata-katanya yang lebih bijak gitu. Kemarin kan sempat ada satu momen juga yang menurut gue kayak lo akhirnya jangan jadi kayak, kenapa sih lo mesti mengeluarkan statement itu? Ada nggak lo sempat lihat nggak sih, Vi, ada satu pejabat yang bilang bahwa ini mengenai efek yang sampai ke negara tetangga. Kan memang ya, asapnya ini kan sampai ke negara tetangga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Ya maksud gua, jangan sampai akhirnya kayak jangan gini, jangan ya asapnya sampai ke mereka, betul, dari sini asapnya gitu. Mm-mm. Jangan akhirnya kayak iya kita ngirimin asap ke mereka, tapi mereka juga harus tahu bahwa oksigen yang dikirim yang ada di mereka itu juga datang dari hutan-hutan kita. Maksud gua kayak why, jangan, ini kejadiannya yang harus fokusnya tuh adalah isi asapnya ini, ya bilanglah kita lagi berusaha untuk bisa menangani ini dengan baik dan lain sebagainya. Jangan justru malah kayak mengeluarkan statement bahwa oksigen yang mereka dapetin juga dari Indonesia. Allah, maaf banget ya Pak, tapi menurutku itu bukan statement yang bijak untuk dikeluarkan.
1: Karena kan ini adalah isu yang sangat sensitif banget. Kita juga masih berusaha juga, kayak kita juga bingung ya, harus berusaha apa lagi. Tentunya memberikan donasi untuk bisa mensupport teman-teman kita yang masih berusaha untuk memadamkan api di sana, itu pasti masih tetap kita lakuin. Tapi kan selain doa, apalagi Pak yang bisa kita lakuin? Kita cuma nungguin Bapak bertindak loh.
0: Betul, sama kemarin gue sempat ngeliat ada satu konten kreator. Aduh, astagfirullahaladzim, gue lupa siapa namanya. Jadi, memang sekarang kan yang sedang didesak ke pemerintah bahwa ayo dong ini dijadikan, masuk ke level bencana nasional untuk bisa membuat ini nih penanganannya lebih fokus gitu. Tapi masih belum bisa masuk ke dalam bencana nasional karena memang gini, bencana nasional itu dikatakan bencana nasional harus meliputi beberapa poin. Karena memang ini udah ada di undang-undangnya, Vi. Korban jiwa atau ada 4 kalau nggak salah poinnya. Terus ya sebenarnya kalau ada 3 poin aja itu udah masuk ke bencana nasional. Udah bisa dikategorikan ke bencana nasional, tapi karena aduh gue nggak tahu ya ini bener atau enggak, jadi si kreator itu bilang karena masih dilihat dari korban jiwanya. Maksud gue
1: yang berdampak kan juga banyak, walaupun memang tidak jatuh korban jiwa ya jangan sampai gitu ya, tapi kan setidaknya korban paru-paru kan ada banyak nih.
0: Iya, maksudnya kan kedepannya itu loh, kesehatan masyarakatnya akan seperti apa. Karena ketika masyarakat sakit, Indonesia menuju Indonesia emas, mau gimana nanti kedepannya, kan jadinya agak lumayan sulit lagi gitu loh.
1: Iya.
0: Ya maksud gue ini balik lagi bapak-bapak dan ibu-ibu pemangku kebijakan. Maksudnya ini gue secara pribadi lah gue ngerasanya bahwa yuk ini kan it's a human being lah. Banyak orang-orang yang terdampak atas asap yang dihirup, aktivitas yang akhirnya terganggu, mungkin dengan aktivitas terganggu perekonomian pun juga terganggu. Jadi kayak ayo yuk kita bareng-bareng bahu-membahu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jamrut Katulistiwa itu tuh melintasi di Kalimantan loh, maksud gua kayak ya ayo yuk bikin Jamrut Katulistiwa itu benar-benar menjadi suatu hal yang memang ada di Indonesia gitu loh.
1: Betul. Semoga semuanya cepat selesai ya, karena capek nggak sih maksudnya ngedengerin statement-statement yang mungkin membuat hati kita juga makin sakit hati ngedengernya. Terus belum lagi ngelihat ada yang ikutan fashion show lah, ada yang lagi nonton F1 lah. Sudahlah.
0: Kita cuma berharap dunia akan lebih baik, dunia akan sembuh, terutama Indonesia ya.
1: Amin.

0: bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Still from the best radio station in town, Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih bergabung bersama dengan kita. Terima kasih buat yang ikut ngobrol-ngobrol di live TikToknya Delta FM during the songs. Truly happy to receive those message from each and every one of you di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. WhatsApp-nya Delta FM masih dalam perbaikan. Kita masih mengajak teman-teman yang mau ikutan request, yang mau ikutan menyapa kita, mau kirim-kirim salam, bisa ke Instagram kita berdua at Astri Ovi, at Danar Gumirang, atau ke TikTok-nya Delta FM.
1: Betul banget. Anyway, kita juga masih mengajak lo kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, karena dari tadi tuh kita sebenarnya sambil diskusi juga ngomongin soal apa yang terjadi di Indonesia sih sebenarnya di live TikTok kita di @delta fm. Tapi sambil juga mungkin lo mau ada request lagu, mau ada yang mungkin lo ceritain dari agenda dan juga kegiatan lo hari ini, feel free banget karena masih bisa banget di live TikTok kita di @delta fm atau di Instagram @astriovi dan juga @danargumilang.
0: Vi, kemarin ada satu hal yang bikin gue tergelitik ngelihat satu pemberitaan. Menurut gue sih gak tahu ya, kayak kok jahat ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita belanja di supermarket, mungkin kita gak terlalu mikirin gimana sistem pendingin makanan yang bekerja di sana, ya gak sih?
1: Iya benar.
0: Yang penting makanan yang dijual di supermarket ketika kita groceries atau mungkin kita lagi mampir ke supermarket tuh tetap segar, aman buat dikonsumsi.
1: Betul.
0: Tapi gimana kalau lemari pendingin di supermarket justru dihack sampai suhunya naik jadi 50 derajat Celsius.
1: Nah, ini kan biasanya chiller-chiller ataupun freezer yang digunakan ataupun kulkas yang digunakan untuk mendinginkan makanan-makanan ataupun minuman yang disajiin di supermarket itu kan biasanya suhunya tuh pasti suhu-suhu
0: dingin banget,
1: dingin
0: lah.
1: Dingin banget gitu.
0: Bahkan
1: kan.
0: Bahkan kalau misalnya kita lagi habis ke apa Car Free Day, apa segala macam, pergi ke minimarket yang dibuka adalah kulkasnya dulu.
1: Iya, supaya biar adem kan. Tapi maksud gue makanan dan minuman ini nggak akan bertahan lama kalau nggak di chiller gitu.
0: Benar, benar, benar. Dan ini ada satu laporan di Perancis, ada serangan cyber, Vi.
1: Di hack gitu.
0: Skalanya besar lagi. Ini nyasar lemari pendingin yang

0: terhubung ke jaringan internet di sejumlah jaringan supermarket besar di Prancis.
1: Wow.
0: Akibatnya ratusan toko dilaporkan ngalamin gangguan dengan kerugian akibat makanan yang harus dibuang. Bahkan insiden ini juga dilaporin menyebabkan kebakaran.
1: Hah?
0: Jadi dibaca di Reuters, Kejaksaan Paris ini nyebut serangan tersebut menargetkan sistem pendingin yang terkoneksi dengan internet. Mm-mm. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Le Mosqueterie. Soal bahasa Perancis gue. Ini pemilik jaringan supermarket Intermarché.
1: Mm-mm.
0: Ini sekitar 150 tokonya dilaporkan mengalami gangguan dengan suhu lemari pendingin meningkat hingga 50 derajat Celcius.
1: Mm.
0: 6 jam lagi, Vi. Lo kebayang gak tuh?
1: Mm-hmm.
0: Jadi panas 6 jam gimana tuh gak rusak makanannya?
1: Iya.
0: Dan ini untuk mencegah resiko kesehatan konsumen, seluruh makanan yang terdampak terpaksa dibuang. Mm-hmm. Sementara itu Perdana Menteri Perancis Sébastien Lecornu ini meminta Badan Keamanan Siber Nasional Perancis atau ANSSI untuk nyelidikin insiden ini.
1: Mm.
0: Karena pemerintah Perancis ini juga berkoordinasi dengan negara-negara Eropa lain untuk mengantisipasi kemungkinan serangan serupa terjadi di negara lain.
1: Aduh, serem banget ya. Sayang juga gak sih makanannya sebenarnya ya?
0: Itu dah. Itu dah, maksud gue kayak ya Allah, orang jahat-jahat banget ya.
1: Aduh, tapi gimana ya? Jahatan ini apa pemerintah kita ya?
0: Tut.
1: Yang jahat suar tepit. Nangkepin anak-anak nakal ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yalife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Rolling. Action.
2: Kerjaan hari ini...
3: Cut!
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Simpang 5 yang mengarah ke Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda yang mengarah ke Jalan MH Tamrin terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Majapahit yang mengarah ke Telogosari terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dapat FM, teman-teman yang terus bergerak.
1: Ya, kita masih menemani lo ya, good friend. Tentunya masih sampai jam 10 nanti. Danar sama Ovi masih ngobrol-ngobrol dari tadi ngomongin soal, ya tadi kita sempat muter-muter lagu yang sedih. Entah kenapa jadi kayak melo ya, Nar. Soalnya emang ngomongin Indonesia dengan segala macam apa yang terjadi di dalamnya. Terus tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama good friend yang ada di TikTok juga.
0: Bener.
1: Itu tuh kayak apa ya, banyaklah rasa-rasa yang mungkin bisa membuat kita tuh ada rasa-rasa haru. Atau mungkin bahkan ya, dari haru biasanya tuh gue langsung jadi ini sih, apa ya, panic attack gue tuh bisa muncul gitu loh, cemas.
0: Anxiety
1: gitu. Tapi kalau misalnya lo mungkin pernah ngerasa cemas berlebihan gitu ya, memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi, misalnya kayak overthinking soal kerjaan, masa depan negara, memungkinkan hal-hal yang buruk-buruk gitu ya, itu bakalan terjadi di kehidupan lo. Nah, mungkin ini tuh ada suatu perkembangan menarik di dunia penelitian kesehatan mental, di mana nih para peneliti tuh udah kayak mempelajari berbagai pendekatan untuk membantu mengurangi kecemasan, termasuk yang berkaitan juga dengan GABA atau gamma aminobutric acid.
0: Oke, itu apa, Vi?
1: Itu kayak zat kimia di otak itu yang berperan membantu mengatur aktivitas sel saraf.
0: Gue suka deh kalau Vi udah mulai pinter gini.
1: Iya, soalnya baca, Nar. Ikro-ikro bacalah. Pokoknya intinya zat inilah yang kayaknya dikembangkan sama para peneliti dan juga para dokter mungkin ya. Itu untuk siapa tahu bisa jadi vaksin nih untuk orang-orang yang udah mulai overthinking mulu sama hidupnya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin nantinya itu akan ada sebuah vaksin yang bisa mengurangi perilaku yang menyerupai kecemasan. Nah, ini tuh salah satu penelitian yang lagi dilakukan gitu ya, menemukan bahwa pemberian GABA secara rutin ini bisa mengurangi perilaku menyerupai kecemasan yang sampai sekarang masih dilakukannya sebenarnya di hewan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi di tikus sekarang lagi dicobanya.
0: Oke.
1: Nah, itu tikus yang ngalamin stres, itu tuh stresnya menurun gitu.
0: Oh, tikusnya tikus-tikus kantor kah?
1: Tikus-tikus Senayan kah?
0: Aduh.
1: Amat banyak nih, tikus.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis gak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
8: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Semeton tiang nak ini nak nak mana?
1: Lo tuh sebenarnya apa sih? Mau apa? Gue tanya sama lo.
0: Pamitan semeton.
1: Iya, tapi sebelum kita pamit, kita mau kasih tahu dulu siapakah yang memenangkan tiket nonton konser
0: Yeay! Live in Jakarta.
1: Betul.
0: Siapakah yang akan menang? Siapakah?
1: Tapi sebelum kita kasih tahu siapa yang menang, kalau misalnya lo masih mau dapetin tiketnya, caranya tuh gampang banget. Tinggal kalian nontonin aja TikTok live-nya kita di @deltafm terus-terusan karena
0: mengumumkannya. Gue back sound.
1: Karena nanti kita tuh bakalan kasih kayak kata acak yang harus kalian jawab gitu ya. Cara jawabnya adalah tinggal mampir ke bio TikToknya kita aja untuk masuk ke dalam link dan langsung input jawabannya di sini.
0: Swap. Gak usah inputnya, gak usah banyak ini dong. Droplets. Wadidudidaw.
1: Nah, sekarang kita udah punya satu nama pemenang. Siapakah kira-kira yang memenangkan satu tiket konser
0: nonton?
1: Selamat
0: Faria.
1: Ah, gimana sih gak jadi gak surprise nih.
0: Oke, satu lagi. Siapakah yang memenang ya? Fadila Putri.
1: Congrats, nanti akan ada tim kita yang menghubungi untuk pengiriman tiketnya. Yang belum beruntung, besok masih ada kesempatan untuk mendapatkan tiket nonton konser
0: Yeay! Live in Jakarta. Congratulations. Pemenangnya langsung di situ tuh.
1: Yeay!
0: Congrats.
1: Congratulations.
0: Okay. Kalau gitu kita mau pamitan. Good friend, thank you so much for being here.
1: Mm-mm.
0: Selamat buat pemenang Yeay Live in Jakarta. Besok masih ada pengumumannya juga dan masih ada kata-kata acak yang akan kita hadirkan di live TikToknya Delta FM. Cuma di live TikToknya Delta FM.
1: Betul banget. Jadi jangan lupa di follow sekarang juga @DeltaFM. Kalau sekarang Ovinya harus pamit dulu.
0: Dan Argo Milan juga harus pamit dulu. Mewakili tim yang bertugas kita ucapin terima kasih banyak. Have a wonderful Thursday and we'll see you tomorrow. Bye-bye.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Chase. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan Injourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
4: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer. Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Bergerak tanpa henti dengan Brimo. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. Brimo juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. Brimo menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini harus dibangun kembali, itu bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
3: Penanganan kasus kekerasan pada pelaku, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban, gitu kan.
4: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
5: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
2: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih ditempati? Aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
5: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
6: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
5: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
4: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
7: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
3: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
7: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
4: warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
8: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
9: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
8: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
10: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
11: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan. Pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan juga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
10: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
4: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
12: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
13: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
12: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
14: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup. Apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau kucing-ucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
15: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
17: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
18: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir, dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
17: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Delta Bandung 94,4 FM.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM
3: Hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Runaway fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya. Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
4: Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
5: Apa sebabnya emang?
4: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juta atau 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah. Amsyong.
5: Gaji segitu, ongkos segitu, gue mending tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin.
4: Iya, gue juga. Karena lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi. Kan?
5: Bikin tenda di atas genset.
4: Enak, anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup.
5: Kan udah ada KRL dari Bekasi.
4: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
5: Iya.
4: Tuh.
5: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat,
4: ya kan? Bayangin 86 ribu sehari cuma buat odong. Ongkos doang.
5: Oh, buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
4: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu. Enggak kasih. Yang meledak bukan ban, betis lu meledak kalau tiap hari dia kasih naik sepeda.
5: Nah, sebulan kemudian, "Mas, kok kayaknya kamu tambah pendek?" Banyakan genjot.
4: Banyakan genjot, gila. Datang ke kantor bawa ketek itu pas itu. Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan? Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan? Gimana menurut gue?
5: Gambir Bandung kan kereta gantung mau enggak lu?
4: Aduh.
5: Kecepatannya 220 km
4: per jam. Gila, ngebut amat, Bang. Di atas kaumbang-ambing itu. Gila.
5: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
4: Ada burung mati.
3: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
6: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
2: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan A. Briliana, menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya, bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas terutama lowongan kerja di luar negeri.
3: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23 perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sedang dibutuhkan sekali sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global. Gitu. Oh, banyak manfaatnya. Okay. Jadi sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru prakarya penting mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
4: Kota Bandung salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh Dasat, Dapur Sehat Atas Stunting yang ada di wilayah.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
6: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita sudah mulai program, canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung itu kan ya punya kita.
1: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyatakan, kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
7: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Polisi menangkap dua orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun, sedangkan satu orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
8: Para pelaku ini meminta uang kepada korbannya, kemudian tidak diberi, akhirnya si korban ini dibukuli dan kemudian motornya diambil.
9: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton ya gratis di Jakarta.
4: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Delta, Bandung, 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari tuh ngerusak kulit. Harusnya 3 hari sekali tuh udah lebih cukup dari cukup. Kalau 3 hari sekali, bawa walang sangit lu. Lu percuma cewek cakep bawa walang sangit.
4: Bawa agen bawang.
3: Soalnya kulit tuh ada minyak alaminya. Ini ngelindungin kita dari skin barrier. Ngejaga biar kita tetap lembab. Kalau mandi terus, apalagi pakai sabun yang keras gitu ya. Kalau nggak airnya misalnya 90-100 derajat. Itu kelembapan kulit bisa hilang. Bukan kelembapan yang mau kulit-kulit hilang kalau terlalu panas ya.
4: Kulit lu retak.
3: Nah, walaupun kalau di luar negeri sih emang lu gak perlu karena lu gak keringetan.
4: Iya, di sana kan dingdong, Nek. Kalau 3 hari sekali mungkin mandinya di steam motor gitu ya.
3: Cuci kolong gitu ya, cuci kolong ya.
4: Pakai apa tuh?
3: Hidrolik.
4: Iya.
3: Tapi bukan berarti mandi tiap hari salah. Kalau bisa nih, dermatolog justru bilang mandi sekali tiap hari panduan umum. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda, aktivitas, cuaca, keringet, kondisi kulit. Kapan boleh skip mandi? Kalau lu seharian di rumah, gak ada keringetan sama sekali, cuacanya adem di dalam apa namanya, di dalam AC terus, nah tuh boleh lu skip mandi tuh, nggak apa-apa deh sehari nggak mandi. Tapi kalau habis olahraga, kerja berat, lu mandi ntar panuhan. Iya lu gila, rusak tau kulit kita.
4: Kalau mana bau, kalau gerah gitu lu nggak mandi-mandi ya apa, keringet katek lu lebih asam dari lemon.
3: Wah. Yang bikin kulit kering itu adalah kalau misalnya tadi air terlalu panas, sama si sabunnya tuh keras gitu. Bahkan katanya nggak selalu harus keramas. Keramas tuh ya 3 hari sekali tuh juga nggak apa-apa gitu.
4: Tapi kalau yang udah suami istri lagi seretak dungus gitu kan,
3: ya mandilah.
4: Iya.
3: Dan juga bilang nih, abis mandi jangan langsung digosok kenceng, tapi tepuk-tepuk pelan-pelan gitu.
4: Mungkin bagi yang muslim rajin sholat, rajin wudu itu bagus juga.
3: Iya. Itu dah, yuk mandi bareng.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: banget deh nonton konser dia di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser dia di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Indonesia abis ngebantai Bangladesh 9-2 lolos ke final.
4: Oh, iya.
3: Gila, Baker ngamuk, Mitchell Baker. Lu bahkan salah satu golnya ya, pakai kepala itu.
4: Hah?
3: Pakai paltit. Iya kan? Enggak, tapi iya kan?
4: Enggak, sengaja. Enggak, sundulan kecil.
3: Pakai sundulan kepala kecil. Dung gitu. Ih, gila enggak lu?
4: Enggak bunyinya. Del.
3: Gue tapi Mitchell Baker ngegolin 5 lo gokil. Umurnya dia masih 19 tahun, Bang.
4: Bukan hat trick lagi tuh namanya apa ya?
3: Quadruple.
4: Quadruple.
5: Quadra 4.
3: Quantiple.
4: Enggak.
5: Ya lu enggak ada yang ada,
4: udah. Sutrik kalau bahasa Cina campur Inggrisnya.
3: Aduh.
4: Di Samsung.
3: Kalau 5 apa golin 5? Oh, quantuple. Quantuple.
4: Gotrik.
3: Bukan, bukan.
4: Saskia Gotrik.
3: Queen trick. Iya kan, itu kan. Babak pertama kita udah menang 6-1 tuh.
4: Hmm.
3: Ada gol Rizky Ridho, Justin Hapner, ini yeah. Suaminya siapa? Jennifer Kupen. Ya yeah. Kan, Bangladesh cuma ngebalas satu doang. Babak kedua malah kayak susah. Dramatis banget kita kayak.
4: Iya, babak kedua tuh susah banget. Pas kok enggak gol-gol, ternyata gawangnya dipindahin ke
3: Itu dia. Ternyata pemainnya pas istirahat, begitu keluar lapangan bulu tangkis.
4: Kok
3: ini lah. Kok lapangannya banyak garis-garis nih gitu.
4: Kok gawangnya tinggal satu.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
6: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
7: Yeay. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
8: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
7: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
8: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
7: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
8: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
9: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, selamat sore. Gimana nih hari Kamis nih? Menyenangkan kah? Asik kah? Kalau gue sih cukup penuh banget gue hari ini. Gue kalau seharian penuh tuh terlalu kayak semacam overwhelm gitu loh. Kayak banyak banget yang harus diurus. Pagi-pagi gue udah meeting 2, ke kantor meeting lagi, ini siaran, nanti malam meeting lagi. Tapi semuanya alhamdulillahirabbil alamin, lu sibuk meeting bukan lu sibuk cari kerja. Iya dong. Emang benar, yang penting tuh bersyukur. Kur. Gue dapat berita seru banget lagi beritanya. Gue agak takajui sebenarnya ya dengan berita yang ada ini, karena gua pikir orang-orang Indonesia tuh males-males. Ternyata Indonesia adalah
1: apa?
0: Negara dengan penduduknya yang bangun paling pagi sedunia. You imagine?
1: Enggak.
0: Sedunia.
1: Iyalah. Banyak orang subuh aja semuanya jam 4.15.
0: Nah,
1: orang bangunnya udah 3:30,
0: jam 3. Nah, itu dia.
1: Paling banyak Indonesia.
0: Gua bangun pagi. Mostly ya.
2: Hah? Di Asia enggak sampai sedunia banget.
0: Emang di Asia doang.
1: Dia berlebihan juga.
0: Qatar ya. Oh iya, Qatar Asia ya. Okelah. Di Asia. Okelah, di Asia. Gua bangun pagi mostly 4:30. Tapi gue sering usahain itu jam 4:15. Kalau misalnya gue pengen tahajud kali ini gitu-gitu kan, itu 4:15. Gue nggak bangun yang 2:30, sholat tahajud di 2:30 atau 3:30, gue enggak. Gue biasanya 4:15. Kalau misalnya normalnya 4:30, tapi ya kadang-kadang juga 6:30.
1: Subuh
0: campur duha. Lu mostly pagi-pagi bangun jam berapa, Bang?
1: Gua rata-rata jam 3.
0: Jam 3.
1: Dulu pernah gua kok bangunnya jam 12:30 mulu. Kebagian habis gua tidur jam habis Isya udah tidur jam 8 tuh.
0: Sama. Iya, lu bisa udah tidur kayak bayi lu.
1: Bayi garong.
0: Bayi badak. Tapi jam 3 sih okelah ya.
1: Jam 3 sempat mandi-mandi dulu, ngopi dah sebelum ini. Badan diangetin dulu,
0: minum ngopi.
1: Ya
0: bangun tidur ngopi lah.
1: Ngopi.
0: Lu ngamang apa lu? Ini merah beras lu bangun tidur.
2: Putih dong, air putih aja, cukup air putih.
1: Ngambil infus taruh gelas pakai es batu.
2: Amat banget
1: ribet. Campur Nutrisari.
0: Aduh, gua pagi tuh air putih doang sih. Air putih dulu. Habis itu mandi sholat subuh, baru kadang-kadang gua minum susu anget gitu.
1: Yang bagus tuh bangun tidur bukan air anget. Air panas luyu pelan-pelan.
0: Enggak lah. Rusak tenggorokan lu.
1: Diuyup bukan glog-glog gitu.
0: Gue justru ya, gue tipe orang yang kalau minum itu harus air dingin.
2: Sama.
0: Iya. Gue kalau enggak air dingin gue bingung, makanya setiap ini ya pokoknya tiap minum nih pagi, siang, sore, malam gue harus air dingin. Pagi-pagi gue harus air dingin, air es gitu. Ya, tapi enggak pakai es ya.
1: Kalau gue tuntutannya kan karena gue marbot. Enggak,
0: karena kan lu tua, makanya lu minumnya air panas.
1: Kalau gue aja minum air dingin.
0: Iya benar-benar. Kalau Vito lu bangun pak? Enggak. Dia bangun siang. Gue pernah telepon dia 10:30 baru bangun. Iya, itu gue sampai tanya alamat rumah lu di mana, kirim yang detail. Gue ngirim rudal gue bakaran rumah sekalian.
1: Bangun sebelum suka tadi gue pernah salah minum, harusnya air hangat, dia minum obat merah.
2: Gue bangun pagi gue. Tergantung kebutuhan apa nih di hari ini. Kalau nggak ada apa-apa.
0: Untuk kamu bangun pagi.
2: Iya
0: benar. Tiap
1: pagi tuh harus ada apa-apanya. Lu kan lu emang nggak sholat subuh.
0: Ya elah bang, dia bukan nggak sholat subuh. Semua sholat dia kagak. Aduh.
2: Tapi gue bangun pagi kalau
0: kebetulan. Rata-rata jam berapa?
2: Rata-rata sih
0: 10.
2: 9:10. Iya, kalau kebelet pop jam 6 tidur lagi.
0: Abe.
3: Jam 6 bisa jam.
0: Enggak rata-rata, Be, rata-rata.
3: Jam 6 sih.
0: Rata-rata kalo, jam 6. Bohong lu.
3: Kalau enggak bisa tidur bisa bangunnya baru jam 9.
0: Tapi rata-rata, Be.
3: Rata-ratanya jam 6.
0: Oh ya? Pagi juga lu bangunnya.
1: Sarapan apa? Sarapan lu itu. Pagi sore.
0: Enggak dong, Bang. Enggak dong, Bang. Pizza Hut dua loyang.
1: yang 1 meter itu.
0: Rata-rata jam 6, Be? Iya. Oke. Buat lu nih good friends, ayo dong.
1: Dang ding dong.
0: Kasih tahu gue. Lu biasanya, pagi-pagi itu bangunnya jam berapa sih? Kasih tau kemana, Bang?
1: 0811-949-991.
0: Sekali lagi, Bang.
1: 0811-949-991.
0: Sekali lagi, Bang.
1: 0811-949-991.
0: Sekali lagi, Bang. 0811-949-991. Kasih tau gue, lu biasanya bangun pagi jam berapa? Plus mau request lagu? Boleh! Langsung gue kasih Britney Spears nih. Dulu nih Starstruck, pacar artis gue Britney Spears dulu. Ketahuan umurnya ya.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
3: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Silon Seven, jadikanlah aku pacarmu. Jadikanlah aku pacarmu.
1: Naik jeep.
0: Iya, naik jeep.
1: Pakai celana panjang, terus apa sweaternya diikat di pinggang.
0: Beh, parah, parah. Gue nggak ngalamin sih, gue masih kecil banget soalnya ini masih gue 4 tahun sejak.
1: 48 tahun.
0: Masih ngomongin soal Indonesia, ternyata adalah negara dengan waktu bangun paling pagi se-Asia Raya. Lu bayangin orang-orang kita yang dibilang malas-malas ternyata bangunnya paling pagi se-Asia Raya.
1: Betul.
0: Makanya gue lagi nanya nih, lu good friends biasanya bangun pagi tuh lu bangun jam berapa biasanya? Ada Edo. Niat gue sih bangun jam 6 tapi selalu jam 8. Request apa aja yang paling semangat? Ini yang bikin semangat.
1: Ada pepatah di Indonesia yang gak berlaku di luar negeri ya.
0: Rezeki dipatok ayam.
1: Iya.
0: Wah, gue pernah bang kayak gitu bangun kesiangan nih. Rezeki dipatok ayam. Ayamnya gue kejar, gue rica-rica sama gue. Enak aja lu ngambil-ngambil rezeki orang lu.
1: Kata orang Amerika, gue bangun siang rezeki gue dipatok ayam. Mana gak ada ayam di sini?
0: Ada. Cuman kalau oh bener juga ya, gue jalan kan, gue udah lumayan banyak lah gitu ya, negara-negara yang barat gitu. Gue ya ke Inggris, Australia, Scotland dan lain-lain. Gak pernah ada ayam keliaran loh bang.
1: Iya, di gang-gang rumah.
0: Iya, kan? Di gang-gang tuh
1: yang nangkring,
0: bersih.
1: Yang nangkring di pagar lo tiba-tiba.
0: Gak ada. Nah, mobil diberakin ayam tuh kagak ada di sana loh. Iya juga ya, kenapa ayam tidak keliaran di sana gitu?
1: Gak ada kan tetangga lo yang lemparin beras ada ayam gitu.
0: Ya kagak ada. Padahal waktu di Manchester, gue tinggal tuh di perkampungan, di Airbnb gitu kan. Lumayan desa tuh, namanya Poynton. Di belak, rumahnya kecil, belakangnya panjang gitu, apa namanya, halaman belakang. Tapi gue jalan pagi-pagi di situ gak ada yang piara ayam.
1: Iya.
0: Kenapa ya? Ih, orang-orang mungkin luar negeri payah.
1: Mungkin dulunya gini, pernah banyak ayam di sana, cuma bentar-bentar tau-tau ada bau ayam bakar di samping rumahnya.
0: Oh.
1: Gitu. Tetangganya udah klepto semua.
0: Jadi kita punya 10 besar nih ya, 10 besar negara dengan waktu bangun paling pagi. Kita sekali lagi masih nanya ya, lu bangun pagi tuh jam berapa biasanya? Kirim ke 08 11 949 991. Nomor 10-nya. Nah ini orang-orangnya mirip juga nih sama gue terutama nih, negara ini. Mirip banget, gue dibilang sering, dibilang mirip orang negara inilah, Tiongkok.
1: Lu cendol kan?
0: Gue tuh sering dibilang, ilham cindo gitu bang.
1: Banyak orang muntah di mobil nih.
0: Gue ngeliat di kamera kenapa hitam amat gue. Gue tuh Hitachi.
1: Hitam tapi
0: cindo.
1: Cihui.
0: Di Tiongkok, rata-rata orang di Tiongkok itu bangunnya jam 7.42.
1: Jam 8. Di 7.40 dong gitu. Beda 2 menit doang.
0: Malaysia, wow. Gue pikir Malaysia pagi loh, karena kan mayoritas negara, di Malaysia mayoritas Islam juga kan.
1: Iya, dengan azan subuh juga ya.
0: Iya.
1: Apa jarang masjid di sono?
0: Bisa jadi. Enggak, Malaysia di masjid di,
1: banyak kan?
0: Iya, di Malaysia masjid banyak banget.
1: Mungkin tuanya enggak gede-gede, kecil-kecil.
0: Ah, jadi bisa ajan, jadi. Aku enggak berani, lu penistaan agama lu mah.
1: Astaga. Gue ludahin muka gua nih.
0: Malaysia bangunnya 7.41.
1: Ayo salib dikit Tiongkok ya.
0: Iya.
1: Tiongkok 742 nih.
0: Ini Malaysia 741-nya tuh abis isa bang. Malam amat.
1: Jadi orang begadang semua di sana.
0: Bahkan Singapura.
1: Iya.
0: Bangunnya lebih pagi daripada Malaysia. Gue maksudnya gue agak kaget sih, Malaysia peringkat 9. Gue pikir ke satu Indonesia, dua tuh Malaysia gue kira. Singapura 738.
1: Wah, wow, tapi Korea Selatan menempel ketat Singapura nih.
0: Iya, 738 juga sama.
1: Iya.
0: Sebentar, kalau lu bangun jam 738 di Singapura, ente masuk kerja jam berapa ya?
1: 739.
0: Jadi namanya nginep di kubikel bang, itu namanya nginep.

0: Dua minggu di Qatar.
1: Di Qatar lagi-lagi gue agak malesnya karena di sana susah gak ditemuin warung Madura.
0: Nah itu, dan gak bersih di sana. Soalnya Qatar
1: kotor.
0: Iya.
1: Kita langsung ke peringkat 4 tadi gimana?
0: Keempat adalah Pinoy, aka Filipino. Filipin 728. Bangunnya Filipin. Gue orang suka makanannya kurang enak kalau Filipin. Iya, betul. Nomor 3, Sawadikap, Thailand. 724. Nomor 2-nya Jepang. 709 Jepang.
1: Padahal Jepang negeri matahari terbit ya?
0: Iya itu dia. Kan dia harus matahari terbit dulu baru dibangun.
1: Iya dia menyembah dewa matahari kalau enggak salah kan?
0: Iya salah satunya.
1: Iya iya.
0: Makanya kan dia ada matahari baru dibangun. Kalau matahari belum terbit ngapain gua bangun gitu.
1: Selimutnya otomatis itu no. Kalau ada panas keluar, selimutnya ketarik gitu kebuka.
0: Bukan, selimutnya kebakar. Iya, lu mah enggak percaya lu. Yang nomor 1 adalah Indonesia. 655 rata-ratanya.
1: 655.
0: Rata-rata bangun pagi di Indonesia jam 655.
1: Waduh, termasuk kesiangan itu gue disorakin warga itu gue.
0: Ya kan ini kita ngomongin rata-rata. Kalau rata-rata kan enggak bisa begitu gitu. Ini yang bikin 655 mungkin harusnya lebih pagi. Orang-orang kayak Vito kayak Abe nih yang bangun di siang. Jadi aib statistik nih dia berdua nih.
1: Azan zuhur.
0: Nah, itu dia. Ternyata Indonesia negara dengan bangun paling pagi. Keren. Kita masih nanya nih ya, lu bangun pagi jam berapa, good friends? Kasih tau gue 08 11 949 991. Boleh kirim minta.
1: Itu bacain dulu.
0: Mau request juga boleh ya. Ada Edo. Bukan Edo nih, siapa namanya?
1: Ke atas.
0: Sahrul, Fahrul.
1: Victor.
0: Sorry Bang Ilham, gue kalau bangun jam 5 pagi, wow. Malam tidur jam berapapun, yang penting pagi gue harus bangun jam segitu. Gue juga dulu kayak gitu lagi. Waktu gue masih ngekos tuh malahan gue tidur jam 2 aja, bangun setengah 5. Jam 3, bangun setengah 5. Mau jam berapapun gue tidur, bangun setengah 5. Kayak udah body clock gitu loh.
1: Iya, kayak udah ada alarmnya di sini. Tapi ternyata bukan bangunnya jam 5. Gue pulangnya subuh.
0: Bukan, bangunnya jam 5.
2: Can we go thrift shopping?
0: Kita akan muterin lagu Macklemore and Ryan Lewis Thrift Shop. Spesial buat Victor yang minta lagu apa aja yang penting happy, sama Edo lagu apa aja yang bikin semangat. Kita puterin ini ya, Macklemore, Ryan Lewis Thrift Shop. Kasih tau gue 08 11 949 991. Lo kalau pagi bangunnya jam berapa?

0: Taster, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
1: Alhamdulillah, udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
5: Link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
6: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Juga lagu enak yang ini.
7: Kita sayangi bersama.
6: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
8: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
9: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Syahrini comeback konser tunggal setelah 7 tahun, tiket termahalnya 35 juta rupiah. Bukan Syahrini namanya kalau nggak punya sesuatu yang unik nih. Konser ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan nama-nama yang terinspirasi dari celutukan khasnya. Mulai dari gubrak-gubrak, seperti itu, membahana, cetar, manja, sesuatu, terpampang nyata, sampai kau yang utama. Jadi nama tiketnya aja udah berasa nostalgia sama gaya Syahrini nih, good friends. Berdasarkan pasar yang diunggah, kategori gubrak-gubrak dengan posisi festival dibanderol mulai Rp500.000. Dan yang paling bikin melongo nih adalah kategori kau yang utama dengan harga mencapai 35 juta rupiah. Tapi perlu dicatat ya, good friends, kategori ini berstatus RSVP only, jadi mekanisme aksesnya berbeda dari tiket reguler yang dijual untuk umum. Dan untuk berita kedua, good friends, menurut studi ketemu langsung ternyata bikin hubungan lebih bahagia daripada cuma chatan. Interaksi lewat chat, voice call, maupun group call memang tetap bisa membuat kita merasa terhubung. Tapi, penelitian menunjukkan bahwa interaksi tatap muka secara konsisten memberikan manfaat yang lebih besar terhadap well-being. Jadi, meskipun setiap hari saling kirim pesan, tetap ada hal yang gak bisa sepenuhnya digantikan lewat layar. Dan untuk berita ketiga, good friends, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih resmi mulai beroperasi serentak pada Kamis hari ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah mulai menyiapkan perluasan fungsi koperasi, termasuk sebagai alternatif penyaluran gaji dan pensiun aparatur sipil negara. Mengutip pelaporan dari antaranews.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negara sipil melalui KDKMP ditargetkan terrealisasi pada 2026. Menurut Pak Ferry, usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan anggarannya disebut juga sudah disetujui, good friends. Kedepannya, koperasi juga akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, BRI Link, dan penyedia langganan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Yang dengerin di deltafm.net juga nih. Halo, selamat sore. Jam 5. Gak sendirian gua. Gua mau ngobrol-ngobrol sama komunitas public speaking. Sama Pak Lupi Krakatau. Halo.
1: Yeay, halo Kak Ilham.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa, semangat mau ketemu dirimu
0: hari aduh, ini. Aduh. Bisa aja nih. Orang mana?
1: Kenapa nama aku ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya basically nyokap orang Padang, bokap Betawi, tapi memang namanya nyeleneh aja karena orang tua seniman, pengen anaknya namanya beda dari yang lain.
0: Oh, seniman apa orang tua?
1: Bokap itu sutradara sama penulis.
0: Wah, asik
1: pemain
0: banget.
1: Teater juga.
0: Wah, asik banget. Kalau nyokap?
1: Ya ngikut karena nikah sama bokap, ikut aja udah.
0: Pak Lupi Krakatau ngebangun sebuah komunitas public speaking.
1: Iya, betul.
0: Kenapa sih kita semua tuh harus bisa public speaking?
1: Gini ya Kak Ilham, aku merasa public speaking itu adalah basic ilmu yang dibutuhkan untuk semua aspek pekerjaan dan kehidupan. Gak mesti jadi penyiar radio dulu untuk jago public speaking.
0: Betul.
1: Karena kita memulai sebuah pekerjaan aja diawali dengan interview dengan HRD misalnya. Itu butuh kemampuan public speaking.
0: Ah, setuju.
1: Itu sih yang mendasari kenapa public speaking harus dipelajari oleh semua orang.
0: Betul, sedangkan kita cowok atau cewek, kita cowok deh deketin cewek aja, public speakingnya enak.
1: Iya,
0: harus
1: betul,
0: enak
1: betul.
0: Ya kan?
1: Iya, kalau misalnya ada cowok ngechat pepepepepe gitu.
0: Ah, gila. Blok aja blok langsung.
1: Ah, takut gitu.
0: Terus kalau misalnya ngomongin public speaking kan, makanya kita lihat banyak ada cowok-cowok jelek. Ceweknya cakep-cakep ya kan?
1: Oh,
0: pasti okay. Ngobrolnya enak banget tuh cowok.
1: Iya, salah satu pertimbangan ya.
0: Iya. Ya kan toh ya. Enggak. Tapi Pak Lupi ini bikin Krakatau manajemen lah gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dari kapan sih?
1: Krakatau manajemen sekarang itu sudah memasuki tahun kelima kan. Jadi memang awalnya tuh kita pas after pandemi, kita mulai membangkitkan lagi. Jadi sebelum pandemi udah ada, tapi karena kepotong pandemi gak bisa bikin kelas offline. Baru abis pandemi kita bangkit lagi. Jadi aku ngitungnya dari situ aja deh, 5 tahun.
0: Awalnya gimana tuh, tiba-tiba bikin gitu.
1: Sebenarnya aku kan basicnya seorang master of ceremony atau MC. Mulai posting, kalau lagi nge-MC banyak yang DM atau nge-reply, "Kak, kok bisa sih ngomongnya bagus gitu?" Nah, dari situ banyak permintaan untuk ajarin dong. Nah, itu sih awal mula aku berani untuk membuka sebuah kelas karena mulai banyak ajarin. Nah, akhirnya ngajarin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1-on-1. Kok capek juga nih kalau satu-satu. Gimana kalau kita bikin kelas besar sekalian?
0: Gitu. Berapa orang tuh biasanya kalau kelas besar tuh?
1: Waktu pertama-tama aku 20-30 satu kali
0: banyak
1: kelas.
0: Ya
1: awalnya, tapi kan kita evaluasi berjalan. Akhirnya pas evaluasi, oh kayaknya harus dikurangin orangnya biar lebih intensif gitu. Jadi aku kurangin menjadi 10 orang.
0: 10 orang aja per batch-nya.
1: Betul. Biar aku bisa 1-on-1 juga sama mereka.
0: Tapi mostly nih ya,

0: Biar aja, belum pernah mulai aja.
1: Iya.
0: Selain overthinking apa lagi?
1: Selain overthinking, biasanya demam panggung itu yang benar-benar bisa bikin dia tremor di depan panggung. Akhirnya dia punya trauma tersendiri untuk berbicara di depan umum gitu.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin demam panggung ya, itu sebenarnya gak bisa diilangin kan?
1: Setuju.
0: Iya kan? Iya. Misalnya gua nih atau lu nih, kita nge-MC di tempat baru, pasti kan deg-degannya tuh ada banget kan?
1: Iya.
0: Nah itu gimana sih ngilanginnya tuh?
1: Sebenarnya rasa deg-degan itu manusiawi, Kak. Tanda kita serius menghadapi event tersebut. Tapi bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk diatasi. Nah, hal inilah yang justru kita pelajari di kelas public speaking, di mana teman-teman mungkin belum tentu dapat kalau nggak belajar di komunitas public speaking.
0: Iya, tapi Pak Lupi sendiri dari awalnya gitu ya, kapan sih mulai nge-MC, mulai apa gitu?
1: Kalau tampil, kita runut ke belakang berbicara di depan umum, itu dari aku lahir, aku udah main teater. Jadi memang sudah punya bekal untuk tampil di depan orang. Nah, tapi kalau serius ke dunia MC itu sejak lulus SMA di tahun 2013. Jadi ini tahun ke-14 aku jadi pembawa acara.
0: Wah, 14 tahun. Iya. Tinggal di mana?
1: Ciputat, Bintaro. Bintaro Ciputat, ngaku-ngaku aku Bintaro gitu.
0: Ciputatnya mana?
1: Dekat Bintaro Jaya Exchange.
0: Ada ke Exchange.
1: Jurang Mangu stasiun.
0: Oh, Jurang Mangu.
1: Iya, jadi dibilang
0: yang ada Bintaro, kandang Ciputat. Doang.
1: Kandang Jurang Dik doang.
0: Kandang Jurang Dik doang.
1: Gitu, betul.
0: Enak lagi tuh tempatnya.
1: Main itu. Ya kayak Ilham ya.
0: Iya, mau main.
1: Aku punya nasi padang, kita makan nasi padang.
0: Di mana? Ya. Di mana?
1: Di situ juga, dekat situ pokoknya.
0: Oh iya.
1: Iya, Prapatan okay. Duren.
0: Perapatan Duren, ada McD.
1: Iya, nah itu seberangnya nasi padang punya kita.
0: Okay, siap. Gue suka banget nasi padang. Okay. Tadi makan siang aja gue nasi padang.
1: Iya.
0: Abis ini kita bahas ya, kita bahas nasi padang.
1: Jadi lapar nih.
0: Okay, ini ada WhatsApp nih Luther. Jadwal gue Senin sampai Jumat. Oh, yang tadi toh bangun jam 4. Masa sih? Bangun jam 4. Karena jarak dari rumah ke sekolah gue 22 kilo. Masa sih Luther? Tau 22 kilo buat sekolah.
2: Gua juga.
0: Nggak mungkin 22 kilo, gila lu.
2: Itu kan sekolah dong.
0: Ya kan beda, dia masih SMA. Sekolah gua di kota Tangerang, rumah gua di Kabupaten Tangerang. Gua sekolah di SMA 1. Wah, anak-anak pinter nih Luther berarti nih. Jadi SMA 1 itu buat yang belum tahu ya, SMA 1 Tangerang itu deket alun-alun, salah satu SMA negeri paling favorit. Ya gua bilang nomor 1 lah paling favorit. Request dong di 1975 yang It's Not Living. Kita puterinnya About You ya, buat lo ya. Oke. Buat lo ter, nih lagunya. The 1975 About You. Kita juga masih ngobrol sama Pak Lupi nih, ngomongin soal komunitas public speaking. Gimana caranya ngomong yang enak? Gimana caranya menyampaikan pesan dengan benar dan sesuai dengan tujuan? Ya pokoknya banyak yang bakal dibahas. Oke, jangan kemana-mana.

0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih di Delta FM, David Guetta, Titanium. Masih sama Pak Lupi Krakatau. Halo. Panggilannya apa sih berarti?
1: Pak Lupi sih, Kak.
0: Panggilannya Pak Lupi.
1: Iya.
0: Kenapa enggak Krakatau sih, kayak garang gitu loh panggilannya?
1: Iya, harusnya gitu ya biar beda dari yang lain.
0: Iya dong.
1: Nah, biasanya kalau teman-teman tuh Pak Lupi nyingkatnya kalau enggak Upi, Lupi, tapi Maima marah karena beda nama beda arti.
0: Oh gitu. Iya. Jadi harusnya manggilnya Pak Lupi.
1: Iya, harus lengkap Pak Lupi.
0: Wah. Tapi kan berarti mencoba untuk membuka kelas-kelas untuk public speaking gitu ya.
1: Iya, dan kelas MC.
0: Bedanya apa sih public speaking sama MC?
1: Kalau public speaking, ranahnya itu bisa diikuti oleh semua, masih general. Dia gak harus mau jadi MC untuk belajar public speaking. Bisa buat ke ranah mana aja. Tapi ketika dia spesifik mau serius jadi MC, baru masuknya ke kelas MC.
0: Oke, menarik. Kok gak ada kelas siaran sih?
1: Nah, itu harus nunggu Kak Ilham yang bikin.
0: Iya sih, ya nanti dicoba ya.
1: Iya.
0: Tapi komunitasnya selain gini, misalnya udah ikutan kelas nih ya, 10 orang gitu ya.
1: Iya.
0: Udah berapa batch sekarang? Udah banyak loh, 5 tahun ya.
1: Pokoknya alumninya udah sekitar 350 lebih deh.
0: Wow. Alumninya udah 350 lebih. Oke, misalnya nih ya. Udah selesai nih 350 lebih gitu kan. Terus mereka kegiatannya ngapain sih?
1: Kalau misalnya after class, itu biasanya di kelas alumni aku bikin kegiatan rutin tahunan. Kayak misalnya buka puasa bersama, gathering akhir tahun.
0: Kalau yang Kristen gimana?
1: Buka puasa bersama warga muslim. Ya gak apa-apa iya. Gitu. Jadi aku tetap berusaha ngasih agenda rutin di mana kita bisa ketemu lagi after class gitu.
0: Jadi tetap di maintenance ya.
1: Betul, gak say goodbye abis kelas, dadah gitu, enggak.
0: Betul, setuju. Nah, apakah diadakannya selalu di tempat warung Padang itu?
1: Oh tidak. Takutnya salah fokus pada lihat tunjang, bukan ngelihat saya ngajar gitu ya. Jadi
0: apa nama ininya? Nama tempat Padangnya?
1: Rumah Makan Padang Talago, Prapatan Duren, Tangerang Selatan.
0: Rumah Makan Talago, Prapatan Duren, Tangerang Selatan.
1: Yeah.
0: Oh, sebentar. Gua tuh kan belum lama ya di Tangsel. Kalau misalnya Prapatan Duren nih, yang kalau ke kanan ada McD, dia lurus terus tuh ke BXC bukan sih? Ke apa namanya, UPJ bukan sih?
1: Iya, tapi ya kan? Ini persis di perempatannya, Kak, gak nyampe lurus lagi.
0: Oh, persis di perempatannya itu ya?
1: Perempatannya itu ada Nasi Padang satu, yaitu deh, di Atalago.
0: Kita kesana sekarang yuk?
1: Abis ini gak sih?
0: Oh iya, yeah, okay. Karena masih siaran, aduh. Di sana yang ngajar siapa aja? Kamu sendiri atau?
1: Sebenarnya sejauh ini masih jadi pengajar tunggal, gitu. Karena untuk mempertahankan kepercayaan yang daftar itu biasanya karena mereka tahu yang ngajar aku secara langsung.
0: Iya, ini tuh yang dijual soalnya kan sosok ya.
1: Iya, tapi di beberapa kesempatan kita juga butuh perspektif orang lain nih, Kak. Jadi misalnya aku lagi ada kelas MC event, aku gandeng teman yang sudah profesional di bidang event untuk berbagi pandangan. Tapi akunya tetap ada punya part sendiri, aku kasih bintang tamu lah, gestar-gestar. Gitu. Jadi bukan gak mungkin seorang Kak Ilham nanti, ayo aku gandeng yuk ke kelas aku.
0: Aduh. Ini Vito sering juga nge-MC ini kan. Terakhir tuh dia kayak perlombaan renang buat para lumba-lumba gitu. Nah dia MC-nya
1: mau
0: nih.
1: Mau daftar Kak Vito.
0: Vito nih, keren.
2: Lumba-lumba.
0: Kalau satu sesi, satu batch itu berapa pertemuan biasanya?
1: Satu batch 4 kali pertemuan.
0: 4
1: di
0: kali.
1: Di satu bulan yang sama. Jadi misalnya tiap Sabtu atau tiap Minggu, berarti kan 4.
0: Oke, 4 kali. Berapa jam?
1: 6 jam, Kak. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore.
0: Oh, lumayan ya.
1: Oh, one day. Ya walaupun enggak sampai malam sih ya.
0: Iya. 10 pagi sampai 4 sore selama 4 kali 6 jam tuh ya.
1: Iya, 6 jam dikali 4.
0: Dikali 4, 24 jam.
1: Iya.
0: Kan? Oh, iya benar. Kenapa sih lu meragukan gua ya?
1: Iya, sorry kan jago public speaking belum tentu jago matematika.
0: Oh, iya, benar. Tapi kalau misalnya kayak gitu, yang diajarin tuh apa aja sih?
1: Yang diajarin, wah ini menarik ya. Kalau public speaking yang paling basic aku ajarin ke anak-anak adalah ilmu kepercayaan diri dulu. Karena kembali lagi, kita mau punya ilmu di kepala, kalau kita gak punya propose diri kita nilai jual atau rasa percaya diri, kalau kita tuh punya value, itu kita karismanya gak bakal keluar.
0: Betul.
1: Saat ngomong. Jadi yang aku godok biasanya di pertemuan itu, kalian harus yakin dulu sama diri kalian bahwa setiap orang punya potensi dan punya peluang untuk bisa bersinar di jalannya masing-masing. Jadi kita boost dulu rasa percaya diri mereka, abis itu kasarnya, lo mau ngomong apa aja, lo pasti keren.
0: Iya, setuju. Juga kan ada orang kayak gitu ya, yang baru berdiri aja aura itu udah,
1: itu
0: toh percaya diri. Kalau Vito ini dia percaya Tuhan aja enggak kan? Jadi baru-baru dia ngomong percaya diri, aduh pusing. Selain itu apa?
1: Nah, itu kalau kelas public speaking. Nah, kalau kelas MC, penjurusannya adalah MC lamaran, MC pernikahan, dan MC event. Event nanti dibagi lagi formal, semi-formal, non-formal. Jadi kita ada sub-sub kelasnya. Kita bahas, kita bedah satu per satu sampai outputnya mereka siap terjun ke lapangan untuk setiap bidang MC yang kita pelajari.
0: Oke, gitu. 6 jam itu berarti prakteknya juga bakalan banyak banget ya.
1: Praktek setiap aku habis ngejelasin praktek, aku ngejelasin praktek. Jadi perpaduan teori sama praktek sih.
0: Iya sih.
2: Delta Bandung 94,4 FM. 100% lagu enak.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
1: Dia siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang good friend sebelum kehabisan.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Para dermatolog bilang kalau mandi setiap hari tuh ngerusak kulit. Harusnya 3 hari sekali tuh udah lebih cukup dari cukup. Kalau 3 hari sekali, bawa walang sangit lu. Lu percuma cewek cakep bawa walang sangit.
4: Bawa agen bawang.
3: Soalnya kulit tuh ada minyak alaminya. Ini ngelindungin kita dari skin barrier. Ngejaga biar kita tetap lembab. Kalau mandi terus, apalagi pakai sabun yang keras gitu ya. Kalau nggak airnya misalnya 90-100 derajat. Itu kelembapan kulit bisa hilang. Bukan kelembapan, emang kulit-kulitnya hilang kalau terlalu panas. Ya. Nah, walaupun kalau di luar negeri sih emang lu gak perlu karena lu gak keringetan.
4: Iya, di sana kan dingdong nih. Kalau 3 hari sekali mungkin mandinya di steam motor gitu ya.
3: Cuci kolong gitu ya, cuci kolong ya.
4: Pakai apa tuh?
3: Hidrolik.
4: Iya.
3: Tapi bukan berarti mandi tiap hari salah. Kalau bisa nih, dermatolog justru bilang mandi sekali tiap hari panduan umum. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda, aktivitas, cuaca, keringat, kondisi kulit. Kapan boleh skip mandi? Kalau lu seharian di rumah, gak ada keringetan sama sekali, cuacanya adem di dalam apa namanya, di dalam AC terus, nah tuh boleh lu skip mandi tuh, gak apa-apa deh sehari gak mandi. Tapi kalau habis olahraga, kerja berat, lu mandi, ntar panuhan. Iya lu gila, rusak tau kulit kita,
4: kalo mana bau. Kalau gerah gitu lu gak mandi-mandi ya, apa keringet katek lu lebih asam dari lemon.
3: Wah. Yang bikin kulit kering itu adalah kalau misalnya tadi air terlalu panas, sama si sabunnya tuh keras gitu. Bahkan katanya nggak selalu harus keramas. Keramas tuh ya 3 hari sekali tuh juga nggak apa-apa gitu.
4: Tapi kalau yang udah suami istri lagi seretak dungus gitu kan,
3: ya mandilah. Dan juga bilang nih, abis mandi jangan langsung digosok kenceng, tapi tepuk-tepuk pelan-pelan gitu.
4: Mungkin bagi yang muslim rajin sholat, rajin wudu itu bagus juga.
3: Iya. Itu dah, yuk mandi bareng.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
6: Yeay. Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
7: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito. Good friends, kita mulai dari berita pertama. KPK tetapkan 5 tersangka korupsi dana kebencanaan BNPB. Sebelumnya dalam OTT pada 13 Oktober, KPK mengamankan 14 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka disebut berasal dari unsur pejabat BNPB dan juga pihak swasta. Orang pertama yang jadi tersangka adalah Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik kepala BNPB, Letjen TNI Soeharyanto. Keempat lainnya yaitu Gabriel Purwakasigit sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, Richard Erlangga tenaga ahli kepala BNPB, Giri Prasetyawan pihak swasta, dan juga Shivan Rika Givarian sebagai pihak swasta. Dalam penyidikan kasus ini, KPK turut menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar serta sejumlah logam mulia berupa emas. KPK masih mendalami dugaan penyimpangan pengadaan dan pengkondisian proyek dalam perkara ini. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, sementara pembuktian kesalahan masing-masing tersangka akan mengikuti proses peradilan. Beralih ke berita kedua, good friends, terdapat studi yang mengatakan pria lama di kamar mandi karena mencari ketenangan. Sebuah studi dari Pebble Gray terhadap lebih dari 1000 pria menemukan bahwa mereka rata-rata menghabiskan sekitar 7 jam per tahun bersembunyi di kamar mandi. Alasannya, buat menghindari kebisingan dan berbagai tuntutan keluarga. Bahkan sekitar 1/3 responden mengaku menjadikan kamar mandi sebagai tempat pelarian pribadi saat merasa terganggu atau ingin menjauh sejenak dari anak-anak. Buat sebagai responden, kamar mandi ternyata punya fungsi tambahan sebagai ruang pribadi. Di tengah rumah yang ramai, mereka bisa mendapatkan waktu sendiri tanpa harus terus berinteraksi atau merespon berbagai hal. Dan untuk berita terakhir, good friends, bocah 11 tahun menaikkan berat badan 15 kg demi donorkan sumsum tulang untuk ayahnya. Bocah 11 tahun ini bernama Lu Zikuan, asal China, dan ayahnya bernama Lu Yanheng, diduga mengalami sindrom sejak putranya masih berusia 3 tahun. Penyakit ini merupakan gangguan pada sumsum tulang yang membuat produksi sel darah tidak normal dan pada sebagian kasus dapat berkembang menjadi leukemia akut. Keluarga mereka kemudian mencari donor yang cocok. Dari 3 bersaudara, hanya Lu yang memenuhi kecocokan untuk menjadi donor sumsum tulang bagi ayahnya. Namun, ada satu kendala besar. Dokter mensyaratkan berat badan minimal 45 kg. Sedangkan saat itu, berat Lu baru sekitar 30 kg. Lu pun berhasil mengejar target tersebut dengan makan 5 kali sehari, good friends. Menu makanannya banyak terdiri dari nasi dan daging berlemak agar berat badannya meningkat. Dan dalam 3 bulan, ia berhasil menaikkan berat badan sekitar 15 kg. Perjuangannya bahkan sempat membuat Lu diejek teman-teman sekolahnya karena tubuhnya berubah. Namun setelah mengetahui alasan dibalik perubahan itu, mereka akhirnya memahami pengorbanan yang ia lakukan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
8: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, good friends yang dengerin di deltafm.net juga. Udah jam 6.03. Sholat maghrib kali nih. Azik, azik, azik. Masih sama Pak Lupi Krakatau. Coba suara. Iya nih dia. Halo Pak Lupi.
1: Halo.
0: Ngomongin soal komunitas public speaking nih ya. By the way, ini kan bulan Oktober. Udah pertengahan nih. Ada kelas lagi kapan?
1: Kebetulan bulan ini kita ada kelas nih Kak. Karena Krakatau Manajemen itu gak buka kelas setiap bulan.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi berdasarkan mood dari pengajarnya.
0: Ini kan udah pertengahan. Emang berarti bukan yang harus awal bulan. Enggak, bebas ya.
1: Enggak, ya. Jadi nanti di tanggal startnya 17, 18, 23, 24. Kan 4 kali.
0: Oh, 2 kali weekend gitu, iya, bukan seminggu gitu. Satu. Oke. Tapi ada kelas satuan juga nggak sih yang nggak kayak gitu? Enggak
1: ada. Jadi karena setiap pertemuan kita beda materi, kalau dia hanya tertarik di salah satu materi aja, dia bisa ikut di tanggal tersebut aja, nggak mesti paket yang 4.
0: Oh. Gitu.
1: Nih, misalnya pertemuan pertama public speaking ya kan, pertemuan kedua MC lamaran dan MC wedding, pertemuan ketiga MC event. Nah, dia tertarik yang event, ya udah ikut aja yang pertemuan ketiga.
0: Oh, nggak harus semua muahnya.
1: Nggak harus.
0: Tapi yang akan dibuka ini nanti apa aja tuh?
1: Itu kita yang tadi aku sebutin, kita paket lengkapnya 4 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama public speaking, pertemuan kedua MC lamaran dan MC wedding, pertemuan ketiga MC event, pertemuan keempat uji kompetensi.
0: Uji kompetensi. Iya. Abis uji kompetensi baru dapat sertifikat.
1: Iya, dan keputusan bisa masuk manajemen MC atau enggak untuk tindak lanjutnya, untuk kita sharing-sharing job gitu.
0: Oke. Tempatnya di
1: Tempatnya biasa di Jakarta Selatan, yang bulan ini di dekat Kebayoran.
0: Dekat Kebayoran.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya pengen ikutan gimana sih caranya?
1: Teman-teman bisa kepoin Instagram @krakatau_management. Di sana ada kontak personnya, bisa langsung dihubungi gitu. Jadi kalau belum bisa batch ini, nanti kita kabarin biasanya di batch-batch selanjutnya ketika kita buka kelas lagi.
0: Oke, tapi kan begitu daftar nanti diajak ngobrol dulu, ini bisa enggak ya orang apa ada tes awalnya atau apa gitu?
1: Oh enggak, kalau mau ikut kelas siapapun kita terima, asalkan memenuhi syarat umur tadi. Minimal 17 tahun, maksimal enggak ada.
0: Kenapa enggak yang under 17? Kan soalnya sekarang tuh anak-anak SMP, SMA gitu kan, mereka juga butuh banget buat presentasi di sekolahnya gitu.
1: Betul, tapi itu biasanya aku ada kelas sendiri for kids. Jadi beda genre. Tapi itu dibukanya tidak selalu. Itu tidak. Biasanya di liburan anak sekolah misalnya Juni, aku buka kelas untuk anak setahun sekali.
0: Menarik. Itu minimalnya 2 bulan, 3 bulan?
1: Enggak, biasanya
0: gila, baru bisa nangis sama boker sembarangan dong tuh anak kecil.
1: Kita biasanya 9 tahun sampai 15 atau 17 tahun.
0: 9 sampai 15 atau 17 ya. Oke. Tapi kalau misalnya nih kan dalam 4 nih terakhir uji kompetensi, ya kan? Apa aja sih yang diujiin?
1: Ujiannya itu terdiri dari ujian tulis dan ujian praktek, di mana ujian tulisnya terdiri dari 10 soal mencakup materi yang sudah kita kasih di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga.
0: Oke.
1: Itu ujian tulis. Nah, kalau ujian praktek itu bobotnya adalah untuk yang kelas MC. Jadi dia di challenge dari 10 orang satu batch misalnya, si A MC lamaran, si B MC wedding, si C MC seminar, si D MC bazar. Jadi setiap orang punya porsi yang berbeda.
0: Oh, terserah dia peminatannya mau kemana.
1: Iya, nanti biar sesama peserta bisa saling melihat. Oh, kalau seminar tuh kayak gini pembawaannya. Oh, kalau MC bazar kayak gini. Jadi mereka bisa saling belajar satu sama lain.
0: Misalnya nih ya, ada yang gue nggak mau ikutan 4-4-nya, gue cuma mau ikutan satu kelas. Tapi dia mau ikutan uji kompetensi, bisa nggak?
1: Nah, itu pertanyaannya menarik tuh. Gak bisa Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau uji kompetensi itu adalah paket lengkap, di mana dia harus ikut kelas lengkap tadi yang 4 kali pertemuan. Kalau hanya satu kali pertemuan, berarti di hari itu aja dia nggak bisa ke uji kompetensi.
0: Terus kan kalau Pak Lupi tadi cerita udah certified BNSP ya?
1: Iya.
0: Kalau misalnya pengen ikutan sertifikasi BNSP lagi, apakah dia langsung ujian aja atau mesti dari awal? Misalnya gini, kan kalau di BNSP gue kan salah satu asesor juga nih. Tapi kan kita biasanya tuh ada pelatihannya dulu kan. Betul. Sebelum kita ngambil sertifikasi. Apakah kalau udah sekolah nih, udah sama Pak Lupi diajarin, nanti begitu mau ngambil tinggal tes doang apa tetap ada juga sih?
1: Tetap. Jadi kalau kita mau pelatihan ngambil sertifikat BNSP itu tetap wajib mengikuti sertifikat dari lembaga di mana kita ikut.
0: Okay.
1: Kan sertifikasi BNSP banyak nih lembaganya.
0: Iya, banyak. Ya, banyak.
1: Jadi dia tetap harus ngikutin pelatihan di sana karena nantinya ujiannya berdasarkan materi di lembaga tersebut.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda-beda. Makanya belum tentu kalau dia enggak ikut pelatihannya belum tentu dia bisa jawab nanti ujian akhirnya.
0: Berapa sih sekarang jadi apa namanya? BNSP gitu dapat sertifikat?
1: Kalau waktu di tempat yang aku ikut ya, aku enggak usah sebut, itu range-nya 8 sampai 10 juta.
0: Mahal juga ya.
1: Tapi kan ada yang versi murahnya. Itu aku pilih dia karena menurut aku materinya masuk di aku.
0: Oke.
1: Pengajarnya, pelatihannya, sistemnya aku pilih. Tapi kalau mau yang versi ekonomis yang 2-3 juta tuh ada.
0: Oh, ada juga ya. Oke, sekali kalau mau daftar gimana ceknya?
1: Instagram @krakatau_management dan jangan lupa juga follow @palupikrakatau.
0: Asik. Nanti kita balik lagi. Ini ada sebuah lagu tahun 2000-an awal kalau enggak salah nih. Sekarang jadi ngetren banget.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: All for One, I Can Love You Like That. Mau jam 6:30 nih, emang menarik nih denger lagu-lagu slow-slow enak begini. Apalagi siarannya gak sendiri, ditemenin sama Pak Lupi.
1: Asik-asik. Warga Tangsel saling
0: dukung nih, iya. Tapi jadi nih kayaknya, jadi anggota DPRD ya.
1: Pembahasan dibalik itu ya. Doain ya guys.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin soal public speaking kan, kita luas banget nih ya.
1: Iya.
0: Bisa dipakai di segala macam aspek kehidupan. Bahkan bisa dibilang orang sepintar apapun, kalau ngomongnya gak bener nih, gak bagus, tidak terstruktur, tidak jelas, di kantor tuh gak bakalan naik jabatan, iya kan?
1: Iya, salah satu faktor.
0: Iya kan? Kalau Pak Lupi sendiri, apa sih yang lo dapetin privilege sebagai orang yang public speakingnya bagus lah, sampai punya kelas dengan ratusan alumni lah. Kemudahan-kemudahan apa sih yang lo dapetin?
1: Okay, mungkin pertama, saat itu aku berani resign dari corporate di saat aku merasa dengan kemampuan public speaking aku sudah bisa membiayai hidupku dengan cukup gitulah ya.
0: Bahkan udah jadi miliarder ya.
1: Iya, enggak gitu Kak.
0: Amin, gimana sih?
1: Tapi takut nanti pajak jangan ya. Enggak bisa.
0: Iya.
1: Jadi aku berani resign dari kantor dengan gaji UMR ketika itu karena merasa dengan kemampuan public speaking aku bisa dapat lebih dari itu. Dengan MC, dengan jadi pemateri, narasumber. Ya memang sih, gak selalu kerja itu soal uang ya.
0: Betul.
1: Kak, banyak juga aku menjadi pengajar atau ngisi materi, ya for free aja, bantu temen. Karena aku membedakan kehidupan tuh di dua lini, satu lini sosial, satu lini pekerjaan.
0: Gawat. Terus.
1: Karena kan kita gak munafik, kita butuh duit ya.
0: Iya.
1: Nah jadi gak selalu, tapi gak selalu, oh Kak Palupi ada rednya, betul. Kita punya red card, tapi gak selalu masalah duit. Kalau kamu ngomongnya baik-baik, Kak bantu dong, kita acara sosial. Gak mesti aku tolak, bisa aja aku bantu. Kak Ilham juga gitu kan pasti.
0: Iya. Gue sering banget gue gratisan.
1: Betul, aku juga sering gitu kan.
0: Gue 60 juta.
1: Iya. Bukannya ya terakhir 120.
0: Udah gue kurangin.
1: Oh, dikurangin.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Amin. Gitu sih Kak, jadi privilege-nya banyak kepercayaan yang datang ke aku. Untuk menjadi pemateri, narasumber, untuk menjadi pembawa acara. Akhirnya kemampuan public speaking itu bikin banyak pekerjaan masuk dan itu rezeki juga buat aku.
0: Iya, kemampuan public speaking membuka kesempatan-kesempatan yang lain, iya kan?
1: Sama kayak aku ikut kompetisi juga, itu mendukung dong public speaking.
0: Banget.
1: Aku pernah ikut Miss Hijab Indonesia,
0: oh,
1: Emeron Hijab Han, itu semua butuh kemampuan public speaking untuk pada akhirnya kita bisa menang atau mendapat atribut tertentu lah.
0: Lo pernah ketemu gak sih toh sama Pak Lupi sebelumnya?
2: Belum.
0: Lah yang waktu Miss Hijab itu lo daftar?
1: Oh ini yang didiskualifikasi waktu itu ya?
0: Iya. Pakai hijab kok bisa tebel bener? Ya ampun. Next plan-nya nih mau ngapain? Kan kelas udah ongoing lagi jalan. Tapi gini, kan tadi lo bilang tidak setiap bulan kita buka juga sih. Kayak mostly berapa ini sih?
1: Mungkin setahun 4-5 kali.
0: Setahun 4-5 kali dengan masing-masing satu batch-nya 10 orang.
1: Dengan jarak misalnya 2-3 bulan sekali baru dibuka lagi kelasnya.
0: Okay.
1: Kayak sekarang Oktober, ini kelas terakhir di 2026.
0: Oh, wow.
1: Aku baru buka lagi di 2027 tapi belum tentu Januari, Februari atau Maret gitu.
0: Atau bisa Desember lagi. Kelamaan dong ya. Makanya kalau mau kepoin langsung aja Krakatau Manajemen di Instagram. Oke, next-nya akan ngapain lagi nih? Kan kelas udah tadi, namanya MC juga. Next apa sih yang 2027 mau dijalanin deh?
1: Sebenarnya mimpi besar aku tuh ya Kak, aku pengen banget jadi perempuan yang bisa berdampak dan ngasih pengaruh besar buat lingkungan aku. Nah kalau dari public speaking ini kan aku ngerasa banyak membantu orang untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi mungkin next plan-nya pengen ada gebrakan baru yang bisa bikin orang lebih banyak lagi kenal aku, bukan untuk terkenal, tapi untuk bisa menerima manfaat dari apa yang aku share ke mereka.
0: Okay.
1: Karena kalau gak kenal kan mereka gak akan tahu nih aku bahas apa, apa dampak yang aku beri ke mereka. Jadi sebenarnya tujuan pengen terkenal tuh karena aku pengen ngasih sesuatu gitu buat negara ini gitu loh.
0: Ngeri.
1: Tapi itu serius loh Kak, dari hati loh.
0: Iya. Semua orang baik pasti pengen berbuat sesuatu yang okay buat lingkungan, iya kan?
1: Kayak apa sih yang bisa gue lakuin gitu? Ya dimulai dari kebiasaan kita dulu aja nggak sih? Gitu kan? Udah tahu kita nggak punya kemampuan di sisi A, ya kita maksimal ini mumpung punya kemampuan public speaking, apa yang bisa saya lakukan.
0: Wow, gitu. Bahkan tadi cerita-cerita juga di off air ya, Pak Lupi ada keinginan buat jadi presiden Korea Selatan, tapi ngapain jauh-jauh, ya ampun. Aduh. Oke, jadi buat good friends langsung aja dicek di Krakatau Management ya. Kalau misalnya pengen ikutan batch terakhir di tahun ini,
1: yes,
0: akan dimulai 17-18 sama 23-24. Pak Lupi, terima kasih banyak udah main kesini ya.
1: Makasih juga sudah menerima aku dengan tangan terbuka.
0: Sama-sama. Lancar-lancar terus semua-muanya, sehat. Amin. Terus. Semoga Tangsel lebih baik, semoga Indonesia lebih baik.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Thank you.

0: satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.
6: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
5: 100% lagu enak.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
1: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Syahrini comeback konser tunggal setelah 7 tahun, tiket termahalnya 35 juta rupiah. Bukan Syahrini namanya kalau nggak punya sesuatu yang unik nih. Konser ini menghadirkan 8 kategori tiket dengan nama-nama yang terinspirasi dari celutukan khasnya. Mulai dari gubrak-gubrak, seperti itu, membahana, cetar, manja, sesuatu, terpampang nyata, sampai kau yang utama. Jadi nama tiketnya aja udah berasa nostalgia sama gaya Syahrini nih, Good Friends. Berdasarkan poster yang diunggah, kategori gubrak-gubrak dengan posisi festival dibanderol mulai Rp500.000. Dan yang paling bikin melongo nih adalah kategori kau yang utama dengan harga mencapai 35 juta rupiah. Tapi perlu dicatat ya, Good Friends, kategori ini berstatus RSVP only, jadi mekanisme aksesnya berbeda dari tiket reguler yang dijual untuk umum. Dan untuk berita kedua, Good Friends, menurut studi ketemu langsung ternyata bikin hubungan lebih bahagia daripada cuma chatan. Interaksi lewat chat, voice call, maupun group call memang tetap bisa membuat kita merasa terhubung. Tapi, penelitian menunjukkan bahwa interaksi tatap muka secara konsisten memberikan manfaat yang lebih besar terhadap well-being. Jadi, meskipun setiap hari saling kirim pesan, tetap ada hal yang gak bisa sepenuhnya digantikan lewat layar. Dan untuk berita ketiga, Good Friends, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih resmi mulai beroperasi serentak pada Kamis hari ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah mulai menyiapkan perluasan fungsi koperasi, termasuk sebagai alternatif penyaluran gaji dan pensiun aparatur sipil negara. Mengutip laporan dari antaranews.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negara sipil melalui KDKMP ditargetkan terrealisasi pada 2026. Menurut Pak Ferry, usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan anggarannya disebut juga sudah disetujui, Good Friends. Kedepannya, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRI Link, dan penyedia langganan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
2: Rolling. Action.
1: Kerjaan hari ini...
3: Cut!
1: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
4: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai good friend, sudah hari Kamis, sedikit lagi weekend. Harap bersabar, gimana hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Semoga fine-fine aja, semoga menyenangkan-menyenangkan aja. Kembali lagi di Good Talk with Rifki Prasojo. Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Bakalan ada hits-hits terenak yang sudah gue siapkan. Dan tentunya pastinya akan ada rekomendasi film hari ini. Lo lagi di mana nih? Lagi di jalan pulang kah? Atau mungkin udah nyampe rumah? Atau masih di kantor? Atau lagi OTW mau nongkrong dulu? Bebas, dimanapun lo, gue bakal nemenin lo ngobrol. Hari ini gue pengen bahas film tentang seseorang yang punya kapabilitas, punya skill, punya kemampuan lebih, tapi selalu ada yang menahan dia untuk berkembang. Selalu ada sesuatu yang bikin dia gak bisa ngambil kesempatan-kesempatan. Lo pernah ngerasa gitu gak sih? Kira-kira kebayang gak filmnya apa? Boleh DM-DM ya. Abis ini gue bakal bahas sinopsis filmnya. So stay tuned, only di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Good Talk with Rifki Prasojo. Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kembali lagi di Good Talk with Rifki Prasojo. Gua mau bahas film tentang seorang office boy atau cleaning service yang sebenarnya pinter banget. Dia bekerja di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Nah, pertama kali ada yang notice bahwa dia adalah seorang jenius, justru salah satu profesor di kampus itu. Profesor itu ninggalin soal matematika di papan tulis yang belum dikerjain. Ternyata soal itu diselesaikan sama office boy ini. Ternyata salah satu hal yang menghambat si office boy ini untuk berkembang, dia selalu merasa dia lebih pintar dari orang lain. Dia sadar dia jenius, tapi itu dia gunakan untuk merendahkan orang lain. Sampai akhirnya dia mengikuti sesi terapi. Terapisnya bernama Sean Maguire, diperankan oleh Robin Williams. Udah kebayang kali ya, office boy ini namanya Will Hunting. Film ini judulnya Good Will Hunting. Udah nonton belum film ini? Boleh dong DM ke Instagram @rifkiprasojo atau ke @deltafm atau kedua-duanya boleh. Kita bakal ngobrolin film ini sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas film Good Will Hunting. Gua tuh secara otomatis akan selalu teringat satu lagi nih filmnya Robin Williams. Dead Poets Society. Itu juga filmnya gak kalah dalam ya maknanya dengan Good Will Hunting. Atau yang agak lebih modern sedikit, The Perks of Being a Wallflower. Wah, itu juga pertanyaan-pertanyaan masa muda tentang eksistensi diri. Atau mau yang agak ada bumbu fantasinya, Secret Life of Walter Mitty. Itu juga tentang perjalanan seseorang yang terjebak di dunia fantasi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjalani fantasi-fantasinya. Mantap. Mungkin emang beda-beda approach ya tiga film ini. Tapi ada satu garis yang bisa gue tarik. Perubahan. Tiga-tiganya menjalani dan memutuskan untuk berubah buat bisa berkembang lebih jauh lagi. Apalagi kira-kira good friend, film-film yang bertema seperti ini. Boleh dong DM-DM. Boleh ke IG-nya Delta, boleh ke IG gue. Abis ini gue bakal bahas musiknya film Good Will Hunting nih. Tapi sebelum kita bahas musik yang itu, ada hits terenak yang mau gue mainin dulu buat lo nih. So stay tuned, tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action! Work more off! Good talk with Rifki Prasajo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Good Will Hunting, nah gue mau bahas soundtracknya nih, lagu-lagunya. Lagu-lagu yang banyak dipakai di film ini tuh lagu-lagunya Elliot Smith. Ada Miss Misery, ada Between the Bars. Nuansanya tuh melankolis sekaligus apa ya, refleksi diri, reflektif lah gitu bisa dibilang. Buat gue sih lagu-lagunya Elliot Smith tuh pas banget ya dengan sisi emosional dari film ini, dari Will Hunting. Ada rasa kesepiannya, ada rasa fragile-nya ya, rentannya. Terus ada apa ya, pergulatan batin lah, konflik batin yang mungkin gak bisa selalu disampaikan lewat dialog. Nah satu lagi yang gue suka juga dari film ini adalah musiknya, timingnya pas banget. Jadi ada momen-momen dimana justru silent, hening, gak ada dialog, gak ada musik. Ketika dialognya mulai lagi, baru musiknya masuk juga pelan-pelan mengiringi momen-momen emosional di scene itu ya. Itu sih kekuatan dari film ini menurut gue. Dialog-dialog itu sederhana gitu loh, hari-hari banget. Dan gak sempurna, gak yang kayak scripted, rapi, bisa di-quote gitu semuanya, enggak. Banyak debatnya, beda persepsinya antara Will dan Sean. Dan jadinya menurut gue pesannya nyampe banget nih. Kadang-kadang untuk bahkan paham sama diri kita sendiri, gak bisa lewat dialog, gak bisa lewat ngobrol, kadang-kadang butuh diem. Abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal Good Will Hunting. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan
0: Delta,
3: Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Ngebahas film Good Will Hunting, satu sisi yang kelihatan banget dari film ini, intelektual seringkali bisa jadi nabrak sama emosional. Pelan-pelan kita bisa ngerasain gitu, bahwa Will pernah punya trauma, Will pernah punya pengalaman buruk. Dari cara dia nge-treat orang-orang di sekitar dia. Ada rasa arogannya, ada rasa kayak dia tuh sukanya nyerang orang gitu, nyentil orang duluan gitu. Tapi kalau digali pelan-pelan, ternyata kan ada luka mendalam di dalam dirinya Will. Nah yang jadi masalah, perilaku dia itu seringkali ngerusak peluang dia sendiri. Berasa banget ya. Selain IQ, emotional intelligence juga penting banget. Karena Will mungkin bisa nyelesain rumus-rumus yang paling susah, tapi rumus emosi di dalam hatinya sendiri dia belum bisa nemuin. Beh, berat. Nah, gue pengen tanya nih good friend, apa sih pengalaman lo yang paling lo inget banget proses memahami diri lo sendiri? Proses menerima bahwa, gak harus gitu kok, bisa gini. Gue selama ini gini ya? Oh, okay, ternyata gue harus lebih gini. Paham gak sih maksud gue? Intinya mungkin momen introspeksi atau momen perubahan besar di dalam diri lo kali ya. Di dalam cara lo gimana ngelihat dunia dan gimana cara lo berinteraksi sama orang di sekitar lo. Boleh dong ceritain. Boleh DM ke Rifki Prasojo, boleh DM ke Delta FM, atau boleh kedua-duanya. Abis ini gue bakal bacain komen dari lo. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin dulu nih. So stay tuned only di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, gue mau bacain komen-komen dari lo nih, good friend. Ada satu dari Dinda. Gue dulu punya kebiasaan membandingkan diri gue sama teman-teman gue. Setiap lihat mereka naik jabatan, nikah, mencapai sesuatu, gue langsung merasa ketinggalan. Padahal, gue juga punya perjalanan gue sendiri. Mantap sekali, Dinda. Sadarlah bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Gak ada tuh istilah on time, cuma sekolah yang punya bel. Hidup lo gak ada belnya, coy. Boleh juga gue malam ini. Oke, lanjut, ini ada Rafli. Gue tipe orang yang susah banget bilang kalau gue lagi gak baik-baik aja. Gue takut dianggap lemah atau ngerepotin orang lain. Ini nih, gue juga sering ngerasa kayak gitu lagi. Akhirnya gue kebiasaan nyimpen semuanya sendiri. Tapi belakangan ini gue mulai belajar cerita ke temen yang emang gue percaya. Itu hal yang lumayan akan selalu di-highlight di film-film seperti ini ya. Gue ngambil contoh dari film Kuntilanak lah. Support system. Cari orang yang tepat. Cari orang yang bisa lo percaya untuk lo ceritain. Karena cerita itu penting banget lagi ternyata. Gak bisa semua-semuanya mau kita kekep sendiri. Gak bisa semua-semuanya mau kita pendam sendiri. Bahaya. Kalau kata orang dulu, jangan dipendam ntar jadi penyakit. Bener. Oh, ini bagus nih dari Alia. Aku dulu selalu ngerasa harus sempurna. Aku gak boleh salah, aku gak boleh gagal. Sekalinya aku salah, walaupun kesalahan kecil, kepikirannya bisa berhari-hari. Aku masih belajar. Tapi hidupku jadi kerasa lebih enteng ketika aku gak terus-menerus nyalahin diri aku sendiri. Itu juga penting banget. Self-blaming tuh berat banget lagi. Itu beneran ngehambat pergerakan kita kemana-mana gak sih? Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM dari lo, good friend. Tapi ada hits terenak nih yang mau gue play dulu nih buat lo. So stay tuned only di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue masih akan bacain DM dari lo nih, good friend. Ini udah ada Putra. Gue sering banget nunda kesempatan karena takut gagal. Gue tipe yang cukup lumayan perfeksionis. Gue harus selalu ngerasa 100% baru mau mulai sesuatu. Ujung-ujungnya jadinya hanya rencana dan wacana. Sekarang gue nyoba ngambil langkah-langkah kecil walaupun masih takut, walaupun gak sempurna, walaupun banyak salah.

Buat gue yang paling salah adalah ketika gue gak nyoba. Wah. Wah, berat banget malam ini ya. Berat in a good way ya. Gue belajar banyak banget nih dari DM lo, good friend. Oh, ini bagus nih, Bimo. Gue baru sadar kalau selama ini gue sering sosok sibuk supaya gak perlu mikirin masalah-masalah hati atau masalah-masalah pribadi. Ketika ada masalah, gue langsung kerja lebih banyak atau nyari kegiatan lain. Biar gue ngerasa gue produktif dan seolah-olah gue terlihat produktif. Padahal gue sebenarnya capek batin. Sekarang gue berusaha nyediain waktu buat bisa istirahat dan paham sebenarnya apa yang gue rasain. Semoga lo bisa menemukan ritme istirahat yang pas buat lo ya. Ritme relax, ritme healing mungkin. ini bagus tapi susah banget nih, Kevin. Gue pernah lama di lingkungan pertemanan yang bikin gue merasa gak cukup. Gue selalu merasa gue gak cukup baik. Setiap gue mau nyoba sesuatu, selalu ada yang komen-komen, selalu ada yang nyinyir. Waduh, ini berat nih. Awalnya gue gak mau menjauh, gue takut menjauh karena sudah berteman bertahun-tahun. Tapi akhirnya gue sadar, teman beneran gak bakal nyinyir. Powerful. Sekarang gue lebih milih circle atau teman-teman yang bisa saling mendukung atau minimal saling ngerti dan gak ngeledek. Wah, ini susah banget sih Kevin, gue setuju banget sama lo. Gak apa-apa bro, ketika lo ngerasa circle terdekat lo gak dukung lo, barangkali lo emang harus ganti circle, setuju gue. Ini bagus-bagus banget ya DM dari lo, good friend. Buat yang belum sempat gue baca, DM lagi, tenang aja, gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, luar biasa sekali sih pelajaran malam ini. Gue dapat banyak banget insight dari lo. Satu hal sih yang mungkin bisa gue rangkum dan gue kutip kali ya, kutip. Buat lo yang lagi berusaha memperbaiki diri, buat lo yang lagi berusaha berkembang, tenang aja, inget. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada yang nuntut lo buat jadi sempurna. Gak usah didengerin yang minta lo jadi sempurna. Berhubung sudah hampir jam 10, good friend, jadi gue harus pamit undur diri. Makasih banyak banget buat yang udah dengerin. Makasih banyak banget buat yang udah nemenin gue ngobrol. Thank you banget yang udah DM. Besok kita akan ngobrol lagi, good friend. Kira-kira bahas film apa ya enaknya ya? Boleh dong DM-DM, komen-komen. Bisa ke Instagram gue, @rifkiprasojo, atau ke Instagramnya Delta, @deltafm, atau dua-duanya. Boleh banget. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Buat yang masih mau melipir-melipir sedikit, hati-hati, jangan terlalu capek, besok masih kerja. So, Rifki Prasojo, signing out. Good night, have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta FM, hits terenak.
1: You have reached the voicemail box of...

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, politikus Malaysia sekaligus anggota Dewan Undangan Negeri Setulang Johor, Andrew Chen Kah Eng, mengkritik pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, soal kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Melalui laman Facebook resminya, Andrew meminta Indonesia serius menangani pencemaran lintas batas dan meminta maaf kepada negara-negara ASEAN yang terdampak. Sementara dari berita entertainment, film Ibuku My Mother karya Edi Cahyono berhasil memenangkan penghargaan khusus Special Jury Award pada Busan International Film Awards ke-31 yang digelar di Busan Cinema Center. Ibuku sendiri adalah film produksi Indonesia dan Jepang yang merupakan salah satu dari dua film asal Indonesia yang berkompetisi di Main Competition Festival Film Asia yang diakui di Academy Awards tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Kylian Mbappe mencatatkan sejarah baru di Liga Champions setelah menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan dalam kompetisi tersebut. Bintang Real Madrid itu memecahkan rekor Lionel Messi saat tampil melawan AS Roma. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi saudara-saudara. Luar biasa. Pagi hari ini saya bertemu cheerleader di parkiran. Ibu cheerleader atau gimana sih sebenarnya?
1: Kan hari ini
0: Allahu Akbar. Boleh santai aja, gak usah gerasak gerusuk pagi-pagi, Ovi. Oh,
1: Jadi
0: gimana? Oh iya, ini baru pertama kali untuk di spill di cuman di sini doang ya. Eksklusif.
1: Udah pernah sih sebenarnya. Oh, iya. Selamat pagi, good friend. Ini Danar sengaja ya ngeceng-ngecengin aku karena aku hari ini memang temanya agak cheerleader sih jujur.
0: Terlalu lihat deh good friend, beneran ada pas lagi live.
1: Iya, tapi ya. Tapi kan karena aku tuh mau dance call nanti.
0: Oh, Alpha Plus Dancer kah?
1: Ya.
0: Oh, Batavia Dancer kah? Tim Roro kah? Ah.
1: Jadi kan ya seperti yang lo tahu ya, gue masih ada di dalam satu pertunjukan dan produksi musikal yang mana ini masih tahap persiapan sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi kalau persiapan itu tuh kalau musikal ada musical, ada dance call, ada acting callnya atau kayak stagingnya lah dibilangnya gitu. Nah sekarang tahapannya adalah workshop untuk si koreo.
0: Menarilah anda nanti.
1: Jadi aku sudah mempersiapkan lututku yang tidak seberapa ini.
0: Pertanyaannya gue kan lo kan jadi atun ya di Sidul The Musical ini ya.
1: Ya.
0: Tarian apa yang akan lo hadirkan untuk penonton nantinya?
1: Jadi sebenarnya tidak seberat penari-penari yang lainnya. Jadi gue tuh harus ada di area stage untuk beberapa part lah, intinya gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: kayak
1: misalnya Atun lagi di salonnya Atun, terus nanti dipanggil Enya, terus nanti ada lah koreo-koreonya gitu.
0: Atun punya salon.
1: Punya salon dia.
0: Oh, Johnny Andrean kah?
1: Bukan, Peter F. Sairang.
0: Good friend, pagi-pagi di Jumat ini gimana kondisi jalanan di luar sana? Macet kah? Atau justru malah santai aja ngerasa kayak kok ternyata lebih lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya? Bolehlah diinfoin ke kita.
1: Iya, kalau gue yang gue rasakan adalah begitu keluar rumah dengan waktu yang sama tapi lebih cerah loh.
0: Oh wow.
1: Karena mungkin gue gak ngerti deh. Apa kenapa? Karena bulannya kah? Atau karena apanya kah? Tapi gue ngerasa kayak biasanya gue keluar rumah tuh masih subuh gitu loh.
0: Oh baik.
1: Masih pitch black gitu.
0: Pitch black. Wow, aku taunya fade to black tapi sekarang ada pitch black ya. Anyway, mampirlah sobat Delta kata gue, good friend. Mampir ke Instagram kita berdua ya, karena WhatsApp-nya kita masih belum bisa diaktifkan, masih under apa sih? Under construction.
1: Under maintenance.
0: Construction. Gedung kali ya. Under maintenance, bisa ke Instagram @danargumilang, @astriovi. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita tunggu.
1: Mau request juga boleh loh, Nar.
0: Boleh banget.
1: Tahun 90-an dan juga 2000-an.
0: Jangan request azan maghrib ya.
1: Emang puasa? Kamu puasa, Nar?
0: Aku
1: tentu tidak, orang berkopi.
0: Aku puasa untuk gak ngomongin orang hari ini.
1: Bener ya, tapi dia...

0: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
5: Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
6: Apa sebabnya emang?
5: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juuta atau 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah. Amsyong.
6: Gaji segitu, ongkos segitu, gue mendingan tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin gitu.
5: Iya, gue juga. Karena lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi. Buat kan?
6: Bikin tenda di atas genset.
5: Enak, anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup.
6: Kan udah ada KRL dari Bekasi.
5: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
6: Iya.
5: Tuh.
6: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat, ya kan?
5: Terima. Bayangin 86.000 sehari cuma buat odong. Ongkos doang.
6: Pokoknya buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
5: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu.
6: Nggak kasih.
5: Yang meledak bukan ban, betis lo meledak kalau tiap hari dia kasih naik sepeda.
6: Nah, sebulan kemudian, mas kok kayaknya kamu tuh mau pendek? Banyakan genjot.
5: Banyakan genjot, gila. Datang ke kantor bawa ketek itu pas itu. Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan, Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan, gimana menurut gue?
6: Gambir Bandung kan, kereta gantung mau gak lo?
5: Aduh.
6: Kecepatannya 220 km
5: per jam. Gila, ngebut amat bang. Di atas kombang ambing itu. Gila.
6: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
5: Ada burung mati.
4: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
7: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
3: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: atau menyemangati orang-orang di luar sana di Jumat ini.
1: Boleh.
0: Bisa langsung ke Instagram kita berdua ya, @astriovi, @danargumilang. Nanti pun juga Fawas sebentar lagi akan segera melakukan sebuah ritualnya.
1: Paji apa itu? Siap. Jidan siap.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah. Kita akan live langsung di TikToknya Delta FM. Jadi pantengin aja langsung.
0: Intinya kalau mau dengerin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, lo gak salah channel. Karena ini adalah radio yang muterin lagu-lagu era tersebut. Jadi silakan mau dengerin lagu enak apa, silakan di-share di sana. Mudah-mudahan ada di banking song kita.
1: Betul banget. Dan kalau misalnya ada, nanti bisa kita puterin nih ya.
0: Lagunya lagu pop, top 40 gitu ya. Mm-hmm. Jadi jangan tiba-tiba kayak bikin request lagu tahun 70-an. Sabar. Lagu tahun 60-an, enggak ya. Mm-mm. Kita tunggu sambil kita puterin requestannya Benji.
1: Yes, ini dia Backstreet Boys, Everybody.
0: Stop ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friends yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Solo yang mengarah ke Bandara Lama. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Magelang yang mengarah ke Tugu Jogja terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friends. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi.

0: please stand up, please stand up.
1: Tentang-tentang bergerak lo suruh berdiri semuanya.
0: Loh, lagunya gitu, Bes. Oh iya, oke. Lagunya Eminem, The Slim, Slim Shady.
1: Eminem, apa kabar?
0: Oh udah deket banget tuh, biasanya kayak gitu ya. Udah deket ya. Biasanya momen-momen ketika lo udah deket sama orang, kayak gitu tuh. Kalau langsung ketemunya, Eminem. Kalau udah deket banget lagi ngomongin orangnya, si Minem. Eh sama sih.
1: Kalau baru ketemu terus kayak ada berita nih tentang si Minem. Itu ya si Minem ya. Habis nih ngomongin Eminem.
0: Biasanya overland di tukang sayur ya. Karena kalau misalnya gini, kalau orang kantoran, orang-orang transfer data itu tuh biasanya di pantry.
1: Oh.
0: Kalau di komplek, orang-orang transfer data di tukang sayur.
1: Atau nggak di warung?
0: Ada di warung. Bu, si ini bu.
1: Udah lama.
0: Oh, udah lama.
1: Gue kalau gue ngomong relate ya.
0: Lumayan. Emang kayak ibu-ibu gosip tuh lu. Sumber transfer data itu semua dari lu, Pi.
1: The Bluetooth device luar is ready to pair.
0: Kita mau menyapa dulu nih di Jumat ini. Mm-mm. Ada yang anaknya ulang tahun.
1: Jet
0: hari in jet.
1: Siapa?
0: Ini dari Papa Fritz Markus mau memberikan ucapan selamat dan doa terbaik untuk kakak dan juga kakak-kakaknya kepada sing

0: Shinji. Namanya bagus ya Shinji?
1: Iya Shinji. Lucu loh.
0: Bagus loh.
1: Yang ulang tahun tuh anak ya? Bungsunya.
0: Anak bungsunya.
1: Ke-12.
0: Betul. Gue lo mau pikirin nama anak pertama harusnya ya Shinji. Itu bahasa Jawa ya.
1: Pasti anak ini... keduanya loro.
0: No. Jangan dong. Ini namanya Shinji.
1: Shinji.
0: Katanya sehat, kuat, taat, makin pintar di sekolah dan basketnya. Mau dengerin lagu Mockingbird. Mockingbirdnya Eminem ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi enggak apa-apa lah kita puterin yang tadi barusan ya. Terima kasih banyak. Have a blessed great Friday all, katanya Kak Fritz Markus.
1: Iya, Fritz Markus.
0: Selamat ulang tahun. Eh, ada mamanya Cherry nih yang ngirimin DM Cherry. Untuk Cherry pagi ini.
1: Hello.
0: Biasa Cherry gimana sih intonasinya? Lebih ceriwis, lebih ceriwis. Ayo lebih ceriwis.
1: Halo Dana dan Taufi, ini Cherry. Hari ini aku masuk sekolah setelah di opname. Juga aku agak seneng karena obatku ada yang harus dimakan sama permen. Oh iya, aku mau request lagu Firework dari Katy Perry. Makasih ya. Buat semangatin mamaku juga karena mamaku juga lagi sakit kayak aku juga. Soal obat yang dimakan sama permen, aku lagi makan permennya.
0: Oh Cherry, speed recovery buat mamanya juga ya. Kak Yunita semangat pulih.
1: Iya.
0: Kemarin Cherry kena influenza A. Kan iya. Sempat kirim fotonya juga lagi di opname. Good to hear udah rilis dari rumah sakit. Semoga semangat terus Cherry bisa bisa menyemangati mamah untuk bisa pulih ya.
1: Iya, betul banget. Semangat ya Cherry, sekolahnya nanti bisa balik lagi deh sama teman-teman.
0: Yes, ada Kang Rahmat juga. Selamat pagi. Apa kabar? Ini katanya udah di Jogja.
1: Oh.
0: Setelah kemarin lepas landas dari Bali. Sehat-sehat semua, be happy. No planning, just go katanya. Tapi dipikir-pikir dari kemarin aku kan berdua doang kemana-mana ya sama anakku. Mudah-mudahan orang yang ngelihat gak berpikir anak gue dibawa gadun. Lo atur di situ ya.
1: Iya, soalnya
0: anak
1: dia katanya tinggi besar gitu. Aduh. Kan. Jadi kelihatannya biasanya gue kayak udah dewasa nih gitu.
0: Yang gini-gini nih. Selamat pagi juga ada Kak Helen. Halo, hadir di DM Instagram kita. Seperti biasa mau request lagu dari anak untuk booster ke sekolahnya. Mau dengerin lagunya Blue. Blue yang mana nih?
1: Blue yang mana aja mungkin ya.
0: Blue yang mana yang enak?
1: All Rise. Enak gak sih?
0: If you come back,
1: all rise.
0: Lu stop di situ ya.
1: Susah bahasa Inggrisnya.
0: If you come back enak juga sih, tapi belum
1: yang mana.
0: Betul. Gue bingung lu kenapa dulu lulus bahasa Inggris.
1: Ada ini nih, ada Mas Ian juga nih dari Medan.
0: Selamat pagi Mas Ian. Kayak mana kabar?
1: Mbak Ovi, Mas Danar, cuaca di Medan saat ini lagi hujan meski gak deras. Okay. Tapi buat basah juga kalau jalan 5 km gak pakai payung.
0: Betul. Lu stop di situ ya kali Mas Ian ya. 5 km gak pakai payung.
1: Katanya masih merenung ngumpulin semangat aja untuk berangkat kerja. Mana turun ke lapangan lagi katanya. Mau dibuat semangat tapi akhir bulan masih jauh.
0: Iya ih. Udah tengah bulan ya Allah, kangen gajian gua tuh.
1: Kangen deh, ada rekening centring gitu.
0: Gimana centringnya?
1: Centring. Mau request lagu yang upbeat aja buat Mbak. Aja Mbak, biar moodnya naik. Thank you so much, semangat siarannya.
0: Terima kasih Mas Sian. Ada Teh Nuni juga nih di Bandung.
1: Yeah.
0: Bandung cerah katanya mulai macet arah Jalan Riau. Baru mau request dong, ini on the way antar anak school. Forevernya damage masih. By the way, suara siaran di Bandung hilang. Udah muncul suaranya. Oh, tadi sempat hilang terus sekarang muncul lagi katanya gitu. Udah live di TikToknya Delta FM kita nih.
1: Udah
0: di sini aja.
1: Mbak Eka, terima kasih banyak. Tuh. Paketnya udah kita terima Mbak Eka.
0: Sudah ada di belakang kita tuh. Tuh kan, hadir Mbak Eka. Kelihatan enggak? Nah, tuh. Dari Dwida Manufacture. Terima kasih banyak loh Mbak Eka.
1: Terima kasih Mbak Eka.
0: Ada AR juga, selamat pagi. Ada Tralala Trilili.
1: Senangnya rasa hati. Tralala Trilili.
0: Lo beda ya tadi ya. Senangnya rasa hati di tengah canda suasana gembira. Yo santai bersama. Itu lagunya Ancol ya. Lo tau gue tabok ya. Kesel ya gue ya. Langsung meluncur ke Instagram kita berdua.
1: Marah.
0: Enggak marah. Lo jangan marah. Gini. Sedih.
1: Dendam.
0: Bunda. Lo gue kunci di toilet gak sekarang ini? Ya, buat teman-teman yang mau request, mampirlah ke Instagram kita berdua, @endergumilang, @astriovi. Siapa tahu bisa langsung kita hadirkan. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi santai, mau mampir ke TikToknya Delta FM, kita lagi live di sana.
1: Betul, kasih banyak tahu, banget yang udah gabung.
0: Betul banget. Ada Opli bilang, Arca Manik arah dago atas hadir, macet full katanya Ardi gitu.
1: Ardi juga, dan yang lainnya juga udah absen di sini ya.
0: Yes, kalau gitu kita lanjut dulu puterin lagu yang satu ini. Siap. Siapkan gelas ke atas.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Every night I'm here for you, baby. Ini sampai yang request bilang kayak, lo boleh jangan mengrusak requestan gue gak?
1: Outro lagu gue tolong jangan dirusak. Oke, okay, minta maaf.
0: This is Incognito with Still a Friend of Mine. Udah masuk di jam 7, selamat pagi. Ada Efrain Martino.
1: Hello.
0: Di dalam perjalanan dalam kota, dari Cawang ke Semanggi sudah padat. Kabarnya saudara-saudara.
1: Yes.
0: Terima kasih banyak info lalu lintasnya. Terus juga tadi ada beberapa yang hadir. Kak Teti mau dengerin lagunya Kak Hitna, Tak Sebebas Merpati untuk Ferry dan juga Vina yang baru saja bertunangan.
1: Wow. Happy engagement.
0: Luar biasa. Kak Nisa juga hadir di DM Instagram. Terima kasih banyak.
1: Ini juga udah banyak banget yang gabung ya di live TikTok kita. Siapa ada Dimas tuh? Lintar. Hai. Udah say hi. Ada Ari juga.
0: Hai Ari.
1: Belum pengantin ya, dia bilang pengantin baru belum.
0: Luar itu biasa. Masih engage. Ini The Jackmania nih. Luar biasa.
1: Ada Hadi Chandra juga udah gabung di sini. Hadi. Ada El.
0: Hai
1: El. Ada Kang Rahmat.
0: Good
1: katanya.
0: Morning.
1: Gue cuma ngakak ngeliat kalian berdua katanya.
0: Tadi kita di live TikTok tuh ya, menyanyikan lagu banyak.
1: Iya. Tema-tema Ancol.
0: Indahnya dunia.
1: Jangan ke situ dulu. Yeah.
0: Oh, sorry.
1: Awal mulanya adalah dari Danar tuh gak percaya sama gue. Kan gue tadi bilang tralala, trilili, senangnya rasa hati. Terus dia bilang, gak gitu lagunya, terus segala macam. Terus dia penasaran, dia cari. Ternyata lagunya benar. Tralala, ya, okay. Trilili, senangnya rasa hati.
0: Di tengah canda, suasana gembira. Yo, santai bersama.
1: Ancol.
0: Kalau itu bentukannya kayak jadinya ngajak dangdutan ya. Terus kayak dari Ancol masuklah ke dunia fantasi,
1: istana boneka.
0: Masuk

0: saudara.
1: Yuk boleh yuk, Dufan yuk masuk yuk.
0: Boleh boleh yuk, boleh yuk. Yeah. Tiket boleh lah, tiket buat kita lah.
1: Iyalah. Tapi yang itu dong fast track.
0: Tapi ya, gue tuh udah lama banget gak ke Dufan loh.
1: Masa sih?
0: Udah lama banget gue gak ke Dufan.
1: Gue kayaknya 3 tahun lalu sih.
0: Gue lebih dari itu kayaknya.
1: Lebih dari itu?
0: Lebih dari itu.
1: Ih seru banget tau Dufan.
0: Bener, gue juga suka tuh kayak Dufan kayak gitu kan. Gue yang sangat gue nantikan kalau misalnya gue nanti ke Dufan lagi, gue naik ini. Arum jeram.
1: Tapi lo tipikal yang pakai jas hujan atau enggak?
0: Enggak lah.
1: Basah-basahan? Bawa sampo nah. Nanggung.
0: Ya, yang gini-gini nih, yang gini-gini nih yang biasanya kalau misalnya ke pantai keramas di pantai itu tuh.
1: Enggak ya.
0: Tapi sabunan.
1: Enggak lulur. Pakai pasirnya, Nar. Tapi selamat pagi nih untuk yang sudah bergabung di live TikTok kita di @deltafm. Hai, boleh dong kasih tahu kalian dari kota mana. Terus kalian lagi ngapain? Boleh. Supaya nanti kita sapa-sapa tuh. Kang Rahmat aja setuju yuk Dufan Dovi Fans Club
0: katanya. Ayo dong, yuk kita ke Dufan.
1: Seru kali ya kalau ke Dufan ya?
0: Seru. Mendingan Dufan atau kita outbound?
1: Outbound Dufan sih.
0: Dufan ya. Oke. Teriaknya gimana? Dua kali.
1: Lo seneng ya?
0: Gak, gue sih lebih tepatnya kan Madel belum dapat clipper buat kita berdua kan di minggu ini. Buat tambahan aja buat clipper di minggu ini ya.
1: Tuh katanya Bustan ke puncak aja mendingan. Menuju puncak gemilang cahaya
0: mengukir cita seindah asa.
1: Smile.
0: Hah?
1: Smile.
0: Smile when I'm not looking.
1: Masih berjaya. Udah deh, orang yang ngedengerin kayak, ini apaan sih nih orang siarannya? Senior-senior kita juga pada kayak,